Kagila maunya se tu ka apteng ek to dadi. Kagila gi boy shen salamun ngam no te ne gi babara ge. He ki len jo gone la kwe ne gepche kwe ne. Kole ne ka ba la kwe e gu na te ne. Kur kwe ne. Yani ki bo te ko le iwe. Ye gi en kwe ne te kolo ge lu sen twa. He kolo we can lose pot of them e pot of us eh. Lakini gi boy shen ngam no te salamun. Kole jo gone ro tu onya ogonde la kwe tri o kime gepche singet konde ip ke liye gi. Ingo, inget tunggu ini metit. Kule ni kau balak kuat. Matuti lah kuat nyu. Upoko kini kau mut. Kini mangom na teti ni atau gila balak kuat ini nih. Kengat tiangat kau ngiada kaki le potea. Mangom na teti nih missing. Nanti nih kau gila bayi sih lagi nyu mangom na teti tu. Nanti nyu daddy. Kau tiga bar eongi garai. Igarin nih. Mangom na teti nih bapa rak. Mereka sekuat tiang lagi tio. Agi kau senggal lagi meet nuri.

as mache keboisien taikosiek somok kecheng chito newendi ak 300,000 en bukusi number 2 ak bukusi number 3 bukusi number 2 ak bukusi number 3 bukusi number 2 ak bukusi number 3 star 4 star 272 hash star 292 hash

Gurichi ni hatu buku seda batri. Number 3. Hane karusa nut kwa ngitai. Hmm?

Pengurusan nombor 3 tadi. Pengurusan nombor 3 yang korang kau. Mami sini kasan? Yes, akhirnya kau nyukup ni. Akhirnya kau nyukup ni. Cita ni cutu 56. Cita ni cutu 56. Cita ni cutu 56. Akhirnya kau nyukup ni. Kau yang netu kau ni. Star 294 92 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Pakai link kau gunjuk ni. Kau cincin dia tu buku set number 3.

0: alright, tena na watanaka kwa ito itaigo shek tumana kagenge la watu kwa misa la sartaigo wanya wakili senata Hillary Sige mpopo Meath County negit kwa iti hasike atesta iti ule nkoronet nevopi tu tabrani
1: itugu malo enge nguni kabesa sikobete atesta iti ule nkibagenge enge asubuhi na watanaka
0: tena na watanaka kwa ito itaigo shek tumana kagenge la watu kwa misa la sartaigo wanya wakili senata Hillary Sige mpopo Meath County negit kwa iti hasike atesta iti ule nkoronet nevopi tu tabrani
1: itugu malo enge nguni kabesa sasa sikobete kata statu kulengi bagenge enge asubuhi na watano
0: 74 hash
1: star 274 hash
0: star 274 hash chutu nsoko agi sike
1: yes chutu soko mbili tabani
0: agi nitika cheke miyo wango 21 ticket
1: mbili tabani
0: star 274

0: Saihura betul ni juga macam ni betul.
1: Macam tu apa nama dia?
2: Koraisi nama kemuai, aku orang amun ni kebiga bomet kule kasih tap seneta kene. Ia mampu untuk mesema ni ukelim tu, mami kena terusai bomet. Kau orang ke ngalal, agi imuaji kawan ilegal liaju, kalian ini sidi ni tuh mungkin leban. Aku kiri jitu nara fisya, kalian barai ni tuh mungkin leban. Aku ngalalung seneta, kopi cuci cuma barai, ugi tesis stadium. Ingin ni sila kumal logo terusie, aku juga ibu ni presiden. Ingin ni tuh kalau mampar curabi ni, tayu awe asalnya. So ni awas ayat kuno ni, kita berjuta ilegal ni aju. Kuke ayi magosa, kuke ayi magosa. Kasih munga ni ter, aku gigi bongkar sanin, en baisian ni aye, amuni, metingnya pasari, metingnya ne, kasih munga tu ingin le, tapi ni cakap ayi narabi, kuka bagum ni. Kemu aku gonggong nota, mimi kama mukaji wa bomet, seneta, ane kuaba bomet, iyo kasu nafanya, wey, kuhara harani mukmuo, kiga muo ibesio, ale, ya niger karir, karir muriyat, kulega taram baget, ina ilega asit baget mukmuo, yangu wa kuto muriyat kulegali ambagani, aliambagani limiu, kama muo ni darat baget ne nacher.
3: Yo, niggas, go on. In movement, it's in the never two time in president. Come what you could legal around the boy. Tana Moragi Tarego Akil. koinye koi senator ne yaoba zai. Serikali ni kitindo iranun. Kemwaj na kukibiga abkuti. Maka asiki chunda serikali for only one term. Amoye chek biga abkuti la chek mwa one term. Tore jie joko triga lage logo kyo keba goro ngulde. Paperi perbi chuki kukilki serikali. Serikali ni kukigone chobo. Kukigone wa mukta na tinga sartane kia kaya kain kuikis. Hine ni kako ira. Kemwaj ke mwa kondo cho neki tenak president. Omwaj la itori ato lenji kimite nintye. Imi nene. Imi tenine. Onga lega abo mes wakili. Onda ke luge erat parchogini. Erat tare. Tatu te nare. Tatu te. Ongoy.
1: Ongoy katiba man.
4: Katiba man.
1: Katiba man.
4: Katiba man.
2: Gongoy Bruce Petty aki mon mele igatu an senata.
5: Agatin katiba man.
2: Legi koron. Amacha omwo tati sa silent performer saita ke. Nemoge bi. One. Kogi trile bege jebele yu, ne jebele primary yu, ne gounu ba isi e loga jebele, a community jebele tuwoshe. Aho ne baso mogwe, kogi jindutare lakwe, le jisele ti, ne miyo libache seon, kwa leban a full. Changi skola, te gigi kwa leban jicho. Le bo hengi koko amacha omwok te pez, kitan wai oversight. A governor, a senator, single of a man, which go in, go in that is
1: again.
2: I was accusing Article 229, going to visit about the general. 228, go control of budget. Pitcher, don't go on the report about county. I'm going to see if you want the senator. I'll go control of budget and out the general. Give it to me, Maglavanchu. I want to go to the government, you know, go to the matter, appear and go to the accusing your rain. Kakak, kita kawan najun. Kita kira macam apa ni senator? Ko India ni tegwan je, napa semua kekanya? Negi gigi kordemen, agit tak kau kecap agi nolibok ikhagong komite ni nanti. Aku buni kila si gigi kau cium nubas nubas permit. Aku gigi kau isi gigi nubas permit kau. Terus ini tomato India ni si gigi kuan je ni tadi nanti punya ada. County government perform. Otherwise, the star would not send.
1: Ongoy missing. Barbari, can you see Aslo Gabi meet Barbari?
3: Yes, Bruce. I think that. Sana tawa kiri dar siya muna sana ta.
5: Ongoy Barbari.
3: Ange di intam so bobo sa itia ni sana ta.
5: Ongoy.
3: Ano manyo liba gajuro no? Ingat lahat yung kapag si kini ite gina kati lalo dari yung kapesa. Kung ba ite ni tawa barjo magtinya galie magide dosi. Ano liba gabi? Ayaw ko man siya tayo na nanyalin gini. Hendi kerja macam mana tayar bawah macam mana yang mungkin ni? Oh ini ganas bawah ya tayar, kuantan hilang. Anak lagi ke, loga boleh gini tayar tayar cuy. Bawah ya, bawah kuantan ni juga kalau sepuluh ribu marai sih. Nee antara itu ni baru marai sih, marai sih. So bawah macam apa jadi tayar gaul? Yang jauh rono ku, amati baga jauh rono, kita baga jauh rono. Kaki so aji ke orang angkat, ikut kau angkat, eh, aku kau usan cuy. Di situ so kita baga jauh rono.
5: Eh natar nampak macam mampu
1: bermain. Dokumen bermain. Okay, kipe turu. Kalau kau tuan wakili, amamu gay touch wakili kipe turu.
5: Yeah.
1: Aku lagi si bet kong eten kita utar tujuh. Aku mi pita kat masuali Facebook. Mi touch by SMS. Kiu eksei sini guna itu aku syak mood kicok.
5: Sao.
1: Agi walu.
5: Aye.
1: Agi tercium cak.
5: Kongai.
1: Well done. Bos kalau kau meten kau inda, metua agenda benda ni bo ready.
6: Ebudu salami edi arambe Nini muko tutam Nataka niangalie tutam hapa Tutam ya raizu wetu na tutam ya nani
7: Mehmet kwa mfano county kumige sisi kite zitae ngotini Chono unge Aho amon practicing lawyer kwa tamge lewe mye

0: cuvintele acelea ce bețe.
1: Nenon ironica ga jorne ngenga na seno tano ba cherama ba jama gas kasi ka kemi tano sila sila chebe
2: ka ne nyun ke gura na tayo no tano ba sachora gromo jama gas kvindi tap kasi kasi kemi tano sila sila chebe en ta jafam
3: jama gas kvindi tap kasi kasi kemi tano sila sila chebe ka ne nyun ke gura no mixile en no ba kubi ko na bichar
4: ei no go festas en koye ta jama dagas te dite tap kasi kasi en ta jafam kemi tano sila chebe
5: ka kasi que mi tenak sila sila chepet en touch FM festo e mesuando
6: acha akas kibindi tapkas kas kas kemi sila chepet.

0: Tenaglia 2 menekiakan berita Josian mari ketira
1: Buket sniper ini lihat kedawar Ibu fami mereka asid kemi tenang ma agent Sheila Sheila 102.2 ini lihat keri cokon di luar dan sub kon di kedawar di mulu luar komandir mau te aerial
2: Kawan kok kelim dona jawab keri kau cuma agas te tuket apa asid kasid kemi tenang Sheila CPS
3: ada yang non VJ ya jamar yang giri get kasih baju aja mau agas te tuket apa asid kasid kemi tenang Sheila CPS
4: Wera, ni wera.

0: Kevin, she Vicky go me a killer boy. Anya ntende gabila ingin. Nagi mi sasa ne bocha miyete. Sasa ata kidogo tu. Kolo gata ki tesini ine. Kola hii si one time. This is very sure baga mwishu. Kingeta jena nota nagara rangot missing. Uyu ni she Vicky go me a killer boy. Kilel Justin nota nagara rangot missing. Agere chero no kigale tuko pamoja asante sana daigo sekta monaga nchigago bata insight mood kewe batane po ayang negi kesune ntetu tenu baga asit kasi tlepo sika sarta nia wango kwek tuma lepo ti ya ni kuto mood ke manga lego yangu ni nigagi kesune atetetu tieti ya ne chamua ngena msimo ini 1, 2, 3 kevili wa isene galafu tuone itakuwa na mnagani sinya mongi netesa tayani soko ni ya mune kakwa lipigiba so far kogaki aligipatine mauna watani nye so sinya mauna lenji next kone enore ni mnye touch family low
1: sila sila
0: yes
1: ya mune zila zila
0: niko po wagele negitio
1: watie nga lile kibisane wakina kutini nga lantu anga ui ni alenda
0: ii lugu kamye ineti anagongwe kabisa
1: ee jobri jobri magengi none ii lega namte nandu
0: kongwe kongwe jobri thank you very much
1: kabisa kongwe hapi lega adit kabisa
0: namjini hata no
1: kongwe zila zila
0: ee koni katot pika enge ngokwa na kako manda ee maame gine gora tacha femelo
1: jepet
0: yes, good morning. Good morning, good morning. You can't allow any good is in your game, man. Come allow any good, yeah, you
1: were.
0: I go back if Lelia come while I let it be. Kama yako baba isioni kale kibla le atko muse Nairobi gor goita sana na go mitir gaga mena yoko tile go kamanda
1: ta ku mina bil siap on mi sega muguji
0: mawan mana
1: go mira da ti le on
0: mi zili eh
1: tai ne
0: eh on
1: mi
0: ari jamuna
1: marga cha ma je ni oje rala mi ya cha go tora tu fai
0: go jamuna ngale cha no go go ne bamma
1: Kau pernah jadi la cepet, kau itu komnya, kau itu komnya, kau itu komnya.
0: Eh he?
1: Eh, kau ni pun kau ni jadi la cepet, kau tu jadi la cepet.
0: Eh, la mati anu?
1: Ina nama yang kau rujuk mana, nombor sahaja tu batu jalan maritim, nombor jalan maritim muncul itu kau tahu esok nombor megaju.
0: Eh he?
1: Mau cek Dominikia lah, kini tu nombor kita ni agak rap, langsung nombor tu nisbil ni.
0: Eh?
1: Kau batu roba, geno nombor mahu kau jadi la cepet, tak jadi geno nombor tu rukia.
0: Eh he?
1: Akal ini semarang waktu la polis nampak imarat, ak pernah pasal muka nampak urus awak licik.
0: Yes. Yes.
1: Aku cakap tak ada lagi betul betul betul macam kita orang ni ni ni lagi. Wan polis ni kan nampak pun cakap betul betul betul. Kau ni tu kau mesti jual.
0: Time jenno.

0: ta fa melo. Aye.
1: Aye, mama.
0: Tamge mama aji jagne.
1: Go gure tero no yo bana mi bombiri mane.
0: Aji ja e gai ai tuwa. Pagara? Ile no mama, ile gra mi zeni na tiano.
1: Ami chojo la busa gigo we na gima o ga sariana.
0: Gigo e gaja gine kwate ba mutse nya ga le ginda kinde wana no raba.
1: Raba tomi ali mbaga na nda gita ga sta a gicha mu biasi ni.
0: Raise go biasi ni jige ko gili ani nyesi magune na go gile nan jamu ne biasi ni gengora. Ana gibe tare ti kidogo.
1: I'm going to go to the house. I'm not going to be able to do it.
0: What is it?
1: Masa hari amu tahu orang agtu ni yang diusir tu nye. Agtu ni lagi mana utuana agtu ni ni.
0: Ilen je nye.
1: Macam mana agak tiga minit agtu kian je lah ganjo nasi katana.
0: Go go.
1: Ini apa dah sabat mama tori ni cakap cipu je lah ganjo nye. Agak aru gubel bahagian je lah ganda orang. Mama ucilir tangan ni wara teno ni ni apa nye. Update kau je lah, nak apa pun ni. Ini tenat, engkau lomba kami dan hari ke orang dia tak gobiur, gobiur.
0: Savi. Tadi apa melo?
1: Tuker.
0: Yo.
1: Oi we.
0: Kira kau buat tirai ni, kau buat tirai ni subuh kat orang ageri, nesemes nengung kat alle. Ibu awe, wesel neki amis engkau beli tak?
1: I'm going to go to the city. I'm going to go to the city.
0: Oh, you are in the middle of the world.
1: Gomi kita mau berwarna muda. Aula ni
0: Yes. Kangai, asante Wesley, kangai na bomana asante sa tangu biko sinye chetangoi kumi tu tu kuki magi tangoi mauna tanye mi situations chetu chanzia maje victorite mi tene nuinu mi tene nyigi sinu maje victorite kumi tene magora egi ne magu sa ne magora egolanto kungi tu kini atan.

ya kursa coba kalau apa sih amungwang agmi lengwang itu nyami leh nih lah ira er kuanyo gitu indo ya kai metap ke kapisa nih kya komandai nih karoti kini sikta mana kai lagi nih kibu at kitiwa aku telu kok kini kagak sekolah nyonya jadi sekolah awen dia kitiwa kan namun kuriye nih kane nih mibara kapisa nih kagak angke nam kane ting sabi itu kumu gak segita kaitu kuliah ikirin nih kagak mau kaitu muisho kaya atau kalau tahu nih kamu tanet lagi nunggu nasi tagen ke kiku ingunji we agi boleh kepi kutku ya inku ke ya kunci tomnya ndo sana sana wasen jawa ku nai manen kemudian boyat kapi sakuta aku kira kalau uya mami jadi biasa nu ya saya kalau tamu sekongit hey rom mami je makanya kapi sah kemudian kapi sah kau yang aja ke sarunnya sebentar ya mu makanya kapi sah kalau gua tuh sama ini aku kata gitu kan kasih gitu kan kami metik kalau gua naga aja tanya kau eh ogur walau juga ngelal je cebalet Ego rajin sih moy moy. Wah, korom kasih tiwe. Ya tuh kan kini neninya atau hari tuh korai jauh rabi ini. Ekstatus 74 ash 1000 gue cibik tamani. Aku marah mau jago nato na inje new tuh yang cukup 10,000. New arah kasoko nih betul tapi yang kasih nato na imakini kerabi ini kecangkap besar. Aku kita nama je kita tunggani, kau isubah kita tunggani. Inkian sokon status 74 ash number 7. Goro cita netai buat tidak buat nak ponas saja. Ponas. Cita nepa betul tapa muno kau muka jor cikarabi ni kejangin jogi sa jani. Tapa siling kau nam siling artam siling ata. Kau kau muka sa jani cita nege kurengo. Yes cita nege kurein Edward. Edward kau sa jani namu 3,600. Yeah 3,600 jangan tak 600. Anginnya betul tabrani. Inyo aginye suka pitisan yang jajak status 74 ash number 7 ni kago ya ayah tu nato ibu hati lepoh yang kasih kuburan nenek ke ini bayi mua wakit cungkan ini leja in imi tano ago in ima kini ngolan jani maga ini ngolan imi agi ima kilan jibik sumo kit cungkan ni aku kage kasih nunggu nato agi itine ya tu kula lejinin saru tu get number 7 nama un kage yat kapisa status 74 ash number 7 kurcu angkut pik sumo kondo kule agi rao kit cungkan ni so kone nipoch aku kage kuna grabi next saya upona status 74 ash number 7 ingin nilai muci nyoko tu yak teung kilo ne magi muajin ji lagi gaga mau 25000 je nyoro e nyoko tongan sogo ning status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 status 74 ash number 7 kosan ni imagine mami ji naga bala baso go ni ko saite NDC atunun sigo ya jo ba mageni ada iman el jo ajak teu le ja wewe ya ma jingi muat na sigo ya mageni aya status 74 ash number 7 uto manam si meta meja nyor jita kenge ne atu isogo ni ana lega ya tak sogo ni status 74 ash aku jizat tak ini kapisa kau nama kat kita une akpona status 74 ash number 7. Ira number 7 nunggu. Agar cerita nunggu ni kini tu nunggu lima jam. Kebet kau boleh jauh. Ami teh kapisa tapan dapri dogo ini missing rapi ki. Karib putih nagi teh betapan dapri dogo koi. Ahmadah in studio. Utai betapan dapri dogo. Status 74 ash number 7. Kau sini nunggu. Yang ni gitu status 74 ash number 7. Nagau itu bicho. Kaliamanu, tengah aku bici to, kutu tu minyurugi kau ngete, orang kan insai cakap karun kau mian kut perus, kau nyosila yo kau le, tu minamgi, kau berani tu nengung nengku no, kai tu ane Arab serem, agat, iro agat si sayat korogi, agat si ne unkaya net, mikiri lemi barat tiap kapsa kita semua minyurabi ne, status 74 ash number 7 nyoba, status 74 ash

0: Nomor 7 Tommy Nyokora. Orang ni cerita netai. Cerita netai ni kikure ngon. Kikure ilari kaki kaji siling miatano amsini. Miatano amsini. Kau kaya tuwe jine ndati. Orang ni cerita nekure ilen kaki kaji 45 shillings. Kaji ta nekure Cynthia kaki kaji 368. Apa tia siling ayamu kaji 70. Sajengu. Lagi ni mu jiwaka soko ni jengnya tu. Haya. Kau coba kengku nongalek ap soko ni kau kira le. Kau makan register. Kau masangku na meja kenain. Aya inemnye asuka beta ko ni baro inda inye kengal tuwa gore na tren basi met status 74 ashin kan to get number ngapi number 7 touch fm hello yes
1: ya muneo
0: acha mke kabisa
1: kibabanye na mama mauta chata suwe
0: karibu sana kibabanye
1: na mama kila ngito abi ga ngo mo
0: 3 people kitio
1: na na mem diga diga ko kwe ni
0: mhm kok nanya lagi ruang kita tertutup lah kita siapa matanya kau kau kapan sih kau bapanya ingin kau itu kau bapanya tiwe kau lagi itu kita ngaji kita gimana aiti taja femalo yes
1: Jovri
0: tu mungkin ngalor liman tua kayak umjaga nana kabis.
1: Uge lagi, tapi ngalor lawat siwasiya waktu western lagi ni tu mainye.
0: Tu mana man?
1: Tu uge lagi tu ada nyuna kadeh.
0: Ayo ya kariputat.
1: Nana macam bicu lain, tiap semua gua harap
0: dengar. Yes.
1: Tato saja lah, macam kira muabi. Acari kah biasin bau.
0: Oi.
1: Aku yang tak agen lagi bang in tuan tanin kamu.
0: Aiyah.
1: Tunggu ni Arab saya.
0: Oi.
1: Penyur lagi nepoi.
0: Kaya gonggoi lagi negara orang kota ini. Gonggoi
1: gonggoi kaya nemu orang tapi tak muat gonggoi gonggoi. Jangan jual nemu ni.
0: Gonggoi.
1: Gonggoi Arab saya.
0: Gonggoi kabisa. Tak cefe melu.
2: Ada ayo.
0: Yeah. Yes.
2: Dia Arab ber.
0: Anak minta ubir storingnya.
2: Oh, lewa saja ni customer
0: tu. Syukurlah tu ni customer.
2: Lomi bantu jumpa customer tu mas.
0: Gak bisa.
2: No, telomi lagi urai mas. Oh, tu ni lupa urap ramu aje ramu. Aneh tu urap belakang tu ada lihat teraja mu. Lalu mulu mau ni lihat beri tu mas. Amak kita aje papi jual mara ber.
0: Ayah makio.
2: Atau ni ni beli barang ni sendal, pakai dan muka orang muda kebenaran.
0: Oh, ira ameje inam kwa kwa utetungu na akenge kitungwa inam sime mwa gijel status 74 ash number 1 ira mameje na kwa nyoko kenya keo ira mano kasari nyo asali wa jirabi ene teni status 74 ash ganyorongo tita akenge sahi ni nyone sahi aga jirabi ni kete ta 25,000 ameje jita akenge ameje jil si met kwa unia ameje aje kwa kuta nyorubi ngut kule sabari moja kwa kwa chopang na imu kasa nyorubi ngut Ameja isuka kitungana takan tafta watu tano wangwana kutu yak 25,000. Mameja angun ponas inyuru. Lakini mamu ya ponas tiga nyuru. Ameja chik charge nge kujaba 25,000. Are you ready? Ayo namsimi yungu kitungana gijeli. Star 274 ash number 7. Aginda pina mpesa ni mwagi anji agigeli kitungana simi yungu direct kujutu 25,000. Anyara kutkumi jina kako ingen. Mami, itu agit cik orang agit ini marata, tunggu mabe itu. As, kau yang ajar giat tegak bagi tegak. Star 274 ash number 7. Agit depan ni boleh pesan nengum. Aku coba ngalih aku kau nato. Goroinye. Aya, star 274 ash. Okay, number 7. Agit aja tanya naga aku cepat kapis aja tanya gigi kure tekila. Kau kau nyuruh cik 25,000. Orang ni cerita negi kure in Amos, kongoi missing Amos. Amos ni suku mingi ban. Leo ame kuja apa tu Amos kena. Kago nyor cik agen ni jadi kat 25,000. Orang ni cerita agen negi kure in Subeda. Akhirnya, kau kau Subeda boran. kabisa kongwe kabisa subeta kago nyo chiga gine 25,000 pik so mukcho goro jita ne bangwano goro jita kagama ale itesta e jil status 74 ash number 7 sai sai o tu yak chebu oroni jita gine baso mong negi gure ngo wini number so mong no number angwan ale kago bit pik so mong number angwan okay Mesti tengah gugur ros, kaya kaji 46 shilling. So ros itu guni testa gitu ngan ros guna iwega gitu, bayi shagi sanya ni rapin jato. Jita nebom mood ko jita negi gugur kidion ni kongko missing kidion. Awan yur cikai kidion rapin ni kiti 25,000. So to ma barain to api kata peak mood ti jake. Ago bijato mood ingin guni kasta ni nyu ameja mau nolah jeng tay bijato ameja jeng guni jita netai. Negi kajin perayaan itu netai, kau ini agak tukul neto minyorugi. Kongete sila, ni kongete kau misila, sahi nago isasita, to minyorugi. Aku kau inyongku ni sokon ni korak to minyoru angkut pon nasi jege, nyo aku nin 25,000. Cita ni baing, najengeng nyo, kau jijatong kau ti sokon ni, kongete kah namas, kongete isasita to miti sokon ni, ata ujajaribu nengung perayaan tangguni. Status 74 ash siri ko ijin ki tongona ki wa duket number 7 ka ko ni parainda nei nege asoka bi ti ago ni tiendo ne gale jin cheng che ho ba ji igeri le ke jang rabi ni gora in so go ni si bye bye to saiti status 74 ash number 7 toma 3 minutes wa ta ke be beriate a o exasa na ise un status 74 ash number 7 ka stane ni un ke ne rutinda ne ba morinto wet na ga ma gole cheng che ho ba

kasere ni mungu itu kula lemi teh para indo nato ke naga aku itu ni kasere ni asal betin amma una lejin iya we goma ke ker tu ke tenambang kape namba 7 goto ma ingkia ni nyoro imagine ma betin naga aku ingkia nama itu aku ni 2 minutes kitungan ni jaga kitungan 3 minutes ngoi tak 35 ke ker tu kani aga meje inyong kuni kutkuto minyorugi aku inguni ameje jitu kuli namsimi wa gijili status 74 ash number 5 number 7 Iroh nampak sebelum kesana new cito gol. Anggup tu Tommy conference engku nau mangu cito negure pamari cale Iroh pamarau gaya jalan si men. Cito negure in braya nengku limba mamonia. Enlen mamonia te cale TM Domi Jemosi kelbata Musani. Agar kape Tommy stand by in conference. Ame jengku ni aja ngaco buat agora new rapi ni. Saya sayi kesana new. Ame jengku kasi ni kita kengke keter to mabingu tu. Aku mencoba berpijak atau mutu menggaitan 35. Status 74 ash number 7. Status 74 ash number 7. Mite pun nasi mungkin jemagat ke gurin korah. So berpijak atau artin orang di tengah kau ingkian. Naga cep-cep berpijak tapi sagi gurin Francis. Kaki kau jumpa nasi nipah 1000. Kau gay missing Francis. Amu gay pun aku outet lagi nyo. Inya dan aku asinin ke kape samun tengah main nyo. Kau mangan halin kata kau jen gay libu no. Kau gay missing orang di cita ke korah. Negi gure in kigure Victoria, awet Victoria agane. Kaki kaji 960. Yes, kabeti artamu kicu kanyeli buat setai wajah kegon. Status 74 ash kimi terduga number 7 kastane niu. Aje enge bing mood. Orang ni cipta netai naga aku ingkian nimpi cuka in mood. Aje enge cipta negure Dennis kongoi missing. Kanyur cikai 25,000. Tago toma bingang mana kastane niu. Status 74 ash number 7. Ame jaya utara itu aku bete, suka bete kita tega ingu, agak begitu agak, atya namsi moshik kuage. Status 74 ash, status 74 ash nama gapi, number seven. Cito kuli weduke number 7. Yang dah jono cito kul sai, aku ingi nato minyorugi najengi, ingi nato mitai sogoni najengi, imagine najengi minye mana aku to minyo sogoni lagi kase, takai nyorabi nju, wejike. Unge kau mepatan nai si pesa. Status 74 ash number 7. Watu wako wapi? Kabano biki mejara bening sogoni. Ngurcho biking sogoni maigasi. Status 74 ash. Onoji tana gigure fancy jita ne boy. Kago nyurchi 25,000. Toma big somogu. Toma big somogu amaun. Status 74 ash number 7. Kanya ger gora kutosa nyuru jita aga ger tana gure Caroline kai got 44 shillings. Karo testai sanyan kapisa je kwanda na gutko. Mengerti tersetai inyone agi inyone cegu grafi ni cah sai sai haya orang ni cita agen bangwan cita negi kure ngah Jeff cita negi kure Jeff kure ke itu Jeff kono kau konyol cikat 25,000 kau konyol bika ta pikangwan toma cita agen ke toma cita agen ke pada mutu maja status 74 ash number 7 nama cah agen ke cita agen ke gitu kan goret ne bakpangu. Ame jajan gigi, atau kena bonus tu.

0: Gagotar tenindana gigure ngo tenindani Reverend Josephine Mwasulama tenda na kale sijafa mimi waambie ningali eh
1: ulinda tu
0: akene
1: ataniacha
0: ere in kije molino lingo kije ngomi tebike kele ni nagile makram jita kerenget koi gere jita ge paman kerenget ke lagile kigira Kerem bebi jep kerem kerengan. Yang nitya kuti kuti kete kerem agi. Kumi bi kalau boleh gipe tenggorie nyunani. Ini rubi kau jatuh kau kau kis kau bi tabu.

kuteke yata keke konget kose kakobe status 24 ash number 6 ndio yeye imefungwa namna hiyo kake kake unato kumaisi kinyo kwa ameche kerji tukulsi mengungi amuga kiti akta 150 kwa ichipi kwa ye ngake nike kona kaya nuti kapicho otoka ye ngakpo nasi kwa ichiji tukul naka imu kusikchiko ingyan status 74 ash number 6 imefungwa namna hiyo Roni chito netai ne kikure ngo Mary kakiko aji rabini kitu ta 150,000 kubato chito ne kikure Duncan kongo imising kake kere kuhunoto ke bonus kama ujapata kuja jaribu wapa ameche nguni kastane niyo akono kinamba ngapi engi nguni ameche ke tokosu kidogo ke buwa namba ngapi buwa namba ngapi namba ngapi namba ngapi namba fu Number 4, 85,000. Chabaki batisha. Kame jawa ito 85,000 chabaki batisha. Gara gara ka. 85,000 chabaki batisha kwa itipi ngmut. Ako ame jawa pitpi joto. Ama ita kdega isha kartam. Ame jaga etia mimu kakse. Ingin limu kakse utkuna mjitukul si metzaya. Kwa jili tungan 174 ash number 5. Number 4. Tega ginam kakse. Ame jaga sko mie kuto ma inam gi. Konge tega ginam te tutiet. Kako itparoin da anyu neki konin first priority. Asike gere jita nega nyonde soko ninguni. Kwa inye nene taike taune kora. So pika yenge kejenge nyu. Jita nitongo nyorkia kwa inguni. Ngopo na aswe ngone ya nitongo nyorkia ketukul. Ak jita nipawa yenge jita nitongo jitu soko nego inguni. Kiri ipeno toki kwa jirapine. So ameche jitu status 74 ash do get number ngapi. Number 4 yes. Do get number 4 kastari nyu. Labato do get number 4. Renjo deke shekpendi. Status 74 ash number 4. Status 74 ash number 4 kasaini niyo. Status 74 ame chaka kira mkut pika yengi chungan kule chichu tu wana karaka kutu yakpo na sehile kaika yengi tukul. Status 74 ash number 4. 85,000 imagine inyoru elibu tamanini na tano. Sai kie kwoni ninguni. Ay. Ame chaka kwaita kufuti kepe duke nina kwe keche kura rapini kulo. Lakini Dage nyonguni status 74 ash number 4 imagine mami jina ako ingena kutakenge number 4 gonyo number 4 kitu kuli kele lege tu number 4 maun oroni chita naga ko chapchapit kabisa niki kure ngo chita niki kure Weldon kaki ko chi bonus ne 1000 Weldon oroni chita age niki kure Tirop kaki ko chi 1000 oroni chita age niki kure ngo Josephine kaki ko chi 1000 So big semua kau tayar, kau geri pemilih na, agaknya itu minyaknya tak usah tiada kueli. Kuca status 74 ash number gapi kau sini number 4. Jitu kula amit ingkar number 4. So long as tu minyak rukia kau tukul, amit kau geri nih status 74 ash number 4. Kau kau tu main namgi agak tukul kau berani dan ngung nato, ngun. Yang ini mak aku mi berani dah agak, berani dan ngung nato ngun. Status 74 ash Number 4. Status 74 ash number 4.

Ayah aku tuh masuk kabinet aja jadinya nato ke asuk kabinet kenyur orang korek negara aran kapisa kayak kau ngerti tahunnya tak kau garibu gua kesunen ni kau ingin saya itu bawa tangan saya ni lepas tinggi tak bersedia aku mami zaman dah aku ekrabi ni kete je kaki tabani betul tabani keluar kita kesurenyo so kau itu berani tu niki pendi soko nato nabo staff of 48 ash ame je ingin kau bawa staff of 48 ash macam ni le narap serem tangan mana kita tahunnya. Ranya meja kita unen nombor 32,000 coba televisyen, aku izin pi taman. No taman but five. Mama coba jangan, amu in kau jangan, ki kau iki aku, ame je itu tunggu ni. Yes, ame jauh kau je pi mood sih kepik kita ke, kau yang agi jaga tu mau nota ke, tadi in rabi ni korang je mite atau ke, koponas kau jangan na, ponas kutu tu minyurugi. Kau tiap mau, kau tu kau ingin sokong ni, nampak status 74 ash, aku tu minyurugi aku ingkuni. Kau baru boleh, ingkuni itu dari barang itu ni nengke ingin star 448 ash, number 2 agi nyuruh tadi 2000, amano inyuruh bonus, ayah, ngebe star 448 ash number 2, mami jin aku ingin aku tak ingin star 448 ash number 2, gua cobi cep ingin kape sanyu star 448 ash number 2. Ingko buat big star 448 ash number 2. Star 448 ash number 2. Kasi ni niyo ira laba 2 kapesa. Laba 2 ni mami laba 10 ni uni. Ya ni kiruwa u kapesa. Ni gili ni tiongan tonggilo jayap kondet pesa. Ako ingyo ni si mengung direct di tati 2000. Amano ako tuito siyak po na star 448 ash number 2. Star 448 ash number 2. Kutimi yo ako to minyo rabine kasi maun kasi ni niyo. Kita ni pemana ingin yang dekat aku kini magati ayat itu sektu kor. Kau yang agak muka kita dengan kele jutu ijutu. Kau yang kita setai agak muka itu agak muka kele kagak agak itu setai ijutu. Aku magi itu ni nitel tiga di sekte agak muka. Kau mahu nak agak ini alat ini ni agak nyawa tiga setai agak mahu ini orang. Kau mat kau yang muih saya tak. Magi beti kau mahu nanti sebab. Tema mungkin beti kau mahu nanti kau gay beku. Sekarang ni dile, manjo orang ni lagi nama cawe. Aku imagine semua orang nama ni siwe. Kau ambur apa ni? Kita siung ringin siling sosok. Soong kiwe ketika dina bayang agenyo orang kau 40, anak kau 50. Kau kau kiwe kunjuk aini agitesta korai kiwe. Agenyo rusli meta nama kau libut. Anak nama noyo rutate 2000. Star 448 ash number 2. Kimi itu number 2 kasta nyonya. Star 448 ash number 2. Goroinye. Hari bebi ingin juga besar kau ingat. Orang cipta neta itu manja orang cipta agen gay negai. Orang ni cipta neta negara aku ingkian pas, kau ingkian cipta negara aku mangan negara besar aja setanyo. Cipta negure ceriot, kaki kau cuma tahu san ceriot puna. Imi cipta neto minyongnya ilajen ni kau lekau, kau lekau dia. Tapi lainnya kau lekau dia aku minta biko minta grafik ini. Orang ni cipta agen negi gure Rosalin, kaki kau cuci 800, kongkoi missing Rosalin, Romano Rosalin. Daga mai nam kau kuah utiat kitungan nak kengah kecil si mete nam jono jete jo orang cipta agen negi gure ngom, kikure Bernard, kaki kau cuci 500 Bernard. Miata nai jo agen bayi siling sosok imagine. Aga nyora bini caga mai buatin ilai nyoru, anginnya neto minyo. Star 448 ash number 2. Star 448 ash number 2. Ame jo kui tak 50 ke mandengi ata. Yes, kau ni barang ni nengi ni mami cakap tenen. Lagi ni cakap lagi ni sogo ni. Ayah, ame cakap ni gua nabik coba in, coba tadi 2000. Ame cakap ni bicara tentang mutsai. Agak ame cakap ni tua. Yani ini namsi meta gini. Sai. Ayah, namsi meta pak. Ame cakap ni star 448 ash agenda number 2 agenda pin depan pesan ni gua agi yakte. Kaget juga lah. Star 448 ash number 2 agenda pina pa mpesa nengung agi yote isikini nyura bini kengi warakaraka direct cha inja nisime ngu kai jila ngantoma imi yota anon memi haya minja tanatom kwa inja star 448 ash number 2 star 448 ash number 2 ngoro jita naga chapchabi star 448 ash number 2 oroni jita naga kwa chapchabi kakamwa. Jita niki kure in Jennifer, kau konyor cikai tadi 2000. Namun nahiyo, lah, tuh mau bega tau, pegangan. Staff 448 ash number 2. Ira mana kastanya niu? Kau sirin ya niu unku mangan alesi namja. Imagine tadi 2000 ni mana namu tu maja tayar. Staff 448 ash number 2. Ya niki gajil gitu kono, aja agenye, tuh. Iya,
staff of 48 number 2 kayak rahisi ni takanyo ning tukul orang cita negure David kanyur cika 47 iro David iwege nguni ini yang guna aku ya kakikun sikinon kakikutun sirim bit ke legend pass the next come you take money ini orang rapine kejang orang cita nebaing pana negure Melvin kaku nyur cika gine Melvin aku tawat Melvin kabisa kakiku aja gine silingi shikta te 2000 soto mabik somogu status 74 ash orang cita nebas somoge Lucy kago nyurchige 72000 haya oroni jitane bangwa namwaun oroni jitane bangwa tosistosi jitane gigurenga jitane jitane gure ini Anton Anthony yani Anton haya kago nyi bigangwan anyara totosa nyurjitage nge sai status 74 ash Status 74 ash number ngapi? Karena agak-agak kamu jauh tiga juta negurengo. Juta negure kim ngetich. Nega kamu jauh tiga agak aku kerbau guna atau nak tunggan pingut coba jengi. Saya sanggup ni kasta ini nyuki. Tapi nama je agak tunggan nama je in agun simet korang. Kepen number 7 agun ok simet. Cambik coba ni taki. Tadi suaya cuma agak itu simet. Agun simani kau bapik taman. Saya directi. Kutih meja si meti start for 48 number 7 start for 48 number 7 kustani nyu labat ceng si met number 25,000 start for 48 number 7 si met number 25,000 kui tibik taman yani nagilin ki itikit yungkan kucha upate kucha upate upate kucha ati yung nyaka kwa patakuno toki kui ame nyoru iweke akitikit nabaya nyi nyoru kongo me nyoru ututu sakpo nasa kuta ili butake ngeli buhaya yungko chukuk cho Haya goro jito neta star 448 ash number 7 star 448 ash number 7 imagine my gasti star 448 ash number 7 kwa sani niyo star 448 ash number 7 hakuna mtu ameingia hata moja star 448 ash number 7 iro kwa sani niyo mwichukula leimi kama iko na mega sarta kama iko na mega sarta ama yani iko na mechi imiteo kwa sani niyo na ajami wako kwa sege betu shiktukul labatu soko ni star 448 ash number 7 Labatu soko ni star 448 ash number 7 Agi jenji kaya rapini kituwa ili butipte mangmuti nyo araga Ili butipte mangmuti ko jagu kinye aga tukul Ni injani duga natak Lewen duga nangu ni star 448 ash number 2 Goro jita netai kutuyo agi in 25,000 Kagu rinu ngutukul ole imi alijin kastani nyo kago itka sarta Na agile ni ngomenyo komenyoru Konginyo inyoru haya Star 448 ash kimi te do get number atakastani nyu kimi te do get number number tesap Star 448 ash number 7 oroni jitane ta negure Clara kago nyor chike rabini kete 25,000 asante sana Clara oronjo dege chekpe ndikastani nyu amaje labatu ragara ga jita age nyo takutuma biga lage

Amechi ba isi ba rindo agi til tiket no tiket mite number 4. Amechi til tiket chita agi tukul eno lemi. Amechi til tiket ne mite number angwano. Amechi chilgi tiongon star 274 ashe agi til tiket no tiket mite number 4. No tiket ne kagi sirgi tiongole mapati. Tiket no tiket ne kagi sirgi tiongon kole mapati. Kibati ni kichota ke jibasilingi ishe kichota ke 85,000. Lagini ago inguni kwa mamite chi na otakini kwa gelechi congratulation. Mamite chi na otakini kwa gelechi congratulation. Ago inguni. Ama chi chita na otake nege itu. Chichon katuma itiltikete. Manachi kwa ilo agredio. Lagini ago inguni kutumo itiltikete. Ama chi itiltikete na otakini mite number angwane. Nika kisiri kwele mapati. Kagisiri negitio kwele mapati. Agi indagele 85,000. Yani kibati ni kibasilingi ishe kichotoke 85,000. Amache ichili star 274 ashe. Agi tiltiket nota kine mite number 4. Kuchita nota kine gai tiltiket. Amache ina ili chamdaat iseki. Iyanat igeti. Inakupalika urudie. Chita aga tukuli nota kine gai tiltiket. Amache olechi chamdaat iseki. Magi yetinin igetchige itiltiket. Kutkugoga itiltiket. Kit ne yoy gitiongoni, kwa ichil gitiongoni star 274 ashe, agi til tiket nota gine mite number 4. Amecha haro chita nota gine tile tiket nota gine mite number angwano. Ichil gitiongoni star 274 ashe, agi til tiket nota gine mite number 4, kelechin angu taginye congratulation. Ichil gitiongoni star 274 ashe, agi til tiket.

ya setira terbaik in Jeff Zajerung Guso Komite Nagne Lisi Ena wa muna terbaik na terba Taj Express Kita wajit ni pola pola Iya sekuwa muna terbaik ni garasin jopit kenyegi Pshit egan siri siri na terda Toma gai imu wajini chicha Mungu tika tamba juru nukang suma Gaya chata njaya gulia mitindani na terla maratele la mama gotio Kole ke mitindani chalas maratele moche Inde tila moko rofa areas ke mitindani Enegile kubro tichil la maga psuter areas ke mitindani Kole ya mune kole nikondani kama Maja asungura Ukani Yang baju lebi tu nuri tu kajaga sungguh ramai nafaya. Mama berada di leter lelamba cepat-cepat serius. Negeri Elias kembali lelamba galia segel kami tidak dapat kuat berada lelamba sahijit. Negeri lelaga orang ramai lelamba sahosit. Batri lelamba tak ada tak lelaga berada nasri agak ada lelaga pesanan pagi tapi kerawari faham. Negeri cepat kiri lelamba cepat-cepat serius kami tidak ni. Acero de chanto gol chanto chiga gol jar bit dare gna dene lamba kure soye barko ke manuel wote obese mo kandare kongi sigoro ni chero no chanto gol ago miten gina ma chao mo chite ni gabe sabana yonin ke ni lagi ke le chin pese congratulations yonin ke ni lagi ke kriyal chin ge gien soko age mon ke le chin ni matitil tiket ti ta lagi kriyal chin ge gien soko ko matitil inga bigata 64 Big 64 chika bari chika kwal jigen ga ya ni mitem big 64 eh chigi gele njoko congratulations lakini ga bari chinga kwal ni ga ago mo challenge vizuri sana ngoti ingelegi ke zuru masage le jin congratulations imuch ko gigi yagun pesa ko changa bende gun agi akichi ta gani chita congratulations ara successful buyer agi akichi 14000 ko ba kwal jigen shopping ja chiget Komite na age manachi utko mara kigyal jige bigi bigi ite kigyal jine kebiru nisi ima ite nso kumurwa kele nji inye naga yal jige imachi nyurunda anu ile ite mara kigyal gung kubasi ima ite ana ile ite kigyal gung kiyotan kigyal jige kongo tingel laki kebiru nisi ima ite kounon ana kigyal gung pesa kumatitiem yanga kumongunotan kumatitiem unless anji tae kukitile tiket anji ibarchi nige bonasas kitio mi bonase mite na magi ite nincho nanya amachi ina kunotan magi ite nin Aku mana cuma lagi ki tiltiket saja tu, mana lagi kira ini bonus, senior cikai bonus cuma aja. Engkau le bonus juga nanti amuk utpaga elu bujuk mutis. Ia amuk utpaga elu bujuk taman. Kau tiangge safari sekian jadi tille. So kau muncul nanti ni berchini gam. Engkau cuma kita kira lebih chance kita fokus berchini gam kau jor cikai bonus. So mite naga nanti nai bunen engkau. Engkau tiangge engkau lebih chance kau pilih gunak 14000. Medium. Kau senior cikai. Ia engkau ambil cikai le congratulations. Kau ingin urusan agling congratulations? Kau gaya gun pesa? Ayah mati tiap mana? Kima bika lag champion? Agun itu orang lain, gua bika 33, bika 33. Mereka saja itu tuan. Agun macam gua pergi taran itu tuan. Kau gua bika lag orang. So, yang mana urus cikaran ini? Kuda itu ni chance kora? Nego icang gua teri urus cikar? Enaga. So, jilid dusta 274 ash. Kena thay koran. Jemuan yang agak aji tenang, suka bidkan ayam peman. Eni ayu, kemana aji tenang, tuh muka gigi kiri aji pesa lak tuh yang suka nanti basok kumurwa. Naga engkit nanti naga kual jige. Imuj kogi nyuci gae bonus. Mere tengge an, yang kini nyuci gae bonus jom basik 600. Elu buta gengge. Kateri cecon. Yang naga tuh muka thanking le tuh muka gae suruh masuk agling congratulations. Kau imuj cicitu. Lagi nangki nyuci kebun asjon korang kicu gol gol le 350 shillings 300 100 shillings 1000 koter cion. Kau yang muncit itu tunggu ne. So kima cipta nonton bagi le congratulations. Kau cipta tunggu ne star 274 ash magi cie ngasai tene terain min number one. Mesas cipta le 24000. Imu go 24 lagi ni timbik aja. Inu negi macam big tate teri tunggu ne. Big tate teri. Big tate teri. Chile star 274 ash Tony tildega number one Me tildejita nangi gile congratulation Alafu mi ten bonus che mi tenori tion gora Mi bonus che mi on So imu jinyo ruwe libu tagenga gune Ina ile ter john Kutur giyo gune 4000 Sina ile ne Koi alisien so koneton Amuna gana le bonus koma ite 4000 Ngot kochango mara gota 1300 Ngot kochango ta 1300 bonus So inyoru 4000 Koma tuta igeti Chile ba kita star 274 ash Tony tildega number one kima bika tete tree kima bika tete tree star 274 ash igen number 4000 amache nyor chige kima cho koi chibi ke changa besa nota number ne kage be nota number bika tute chibi ke changa agi nyor chige pesa jatute
So mesa sila tu te 4,000 tu te lagi ni timbi kecang. Agar kau ngun mama bika til nata namun ane ikon apa sa gedor. Star 274 ash igir na bon exit gela sugar til nata deba. Amma chi nyor chige. Star 274 ash aya mita bika chiga mona leji nyor chige bonus. Kau chiga nyor chige 8-7 shillings. Sara naga nyor chige 8-7 shillings. So Sara chana go bonus kitoke tu mai nyoru. Inye naga mua lelen imu chanye mujot kaya nyor chini gabe 8-7 go na. Kui jutungune te 8-7 jana go bonus kitio. Nene jita na tai kimai biga ta tati tungune. Kimai biga tati tungune. Aha. Kali ala magwiru wan ka Wilfred kubara Wilfred. So Wilfred inye iwe tavan. Kegere mesa naga legend congratulations you are a successful buyers. Eh. Pongese. Ingorobik ta de tu. Ingorobik ta de tu. Chileba kita sta 274 ash. Mama je bigra de tarai. Imagine le mbik ta de 3. Oh tende biga tangune. Imagine not tende biga chita ga ngakitya naga ku naga ku jige. Chita ga ngakitya successful kitya. Chileba kita sta 274 ash. Itile ticket number 1. Haya, chama ngi chama chita ko kitya marambili ya. Toska ga kitya arwana. Chileba kita star 274 ash Wilfred. Hey, ajin Wilfred ni negara jawab cik eh, ada nongji tak ada boleh. Pengen sih, kima cebik kata tatuan enggun. Eh, kima cebik tatuan enggun. Kima cebik tatuan. Aku mungkin kenal lagi ya. Mati lebih ni tuan. 4,000 kido ko. Kasih mohon kima sih 20 shillings sampai 30 shillings. Goti boleh sih 30 shillings. Agi nyor cik eh 4,000. Kau tegla, nota ni kau bawa yang enggun. Kau bawa 128, tu nak 4,000. So kau tu guna nota. Aku mahu kau getin. So apa yang betapa guna nota tegla? Cita agak Chile bagi kita star 274 ash. Chile star 274 ash. Ya ni kau macam kita tuan. Hehe, aja agi je. Mahu kita lagi lihat macam begini tan kau besar. Star at least agak kau agak kau acang kau muka jorono gini nota ni. Eh, mini ke Evans. Evans, pungge sih, gumai big tak tunggu ne. Agar ikan agak naibig. Til tiket tak kurang tuan. Pecah anu nyuci ke 66 to 4 7 16. Jangan nyuci ke 52 shillings 18. Ungu jauh anu nyuci ke 42 shillings 18. Ichi listar 274 ash. Alright, agar ikan agak cut pige. Agar ikan cut pige mien. So chill jita star 274 ash. Agar til tiket tina ano. Kima cebi tati. Kima cebi tak tunggu ne. En jita ne til tiket. Nai lagi kima cebi tak tunggu ne. Star 274 ash agi tile tiga tino ne bag big 34,000 and chito gole gore jita na masasa 4000 agi rale tu tembi ke tile tiga tene gore ka and we at least karo agi jita ke kima big 29 kima che big 29 ngone kima che big 29 ko chill star 274 ash ago til ticket not the meeting number 1 itile ke to direct tai ngene le tonga gele congratulations agi re big bang chaga ginde x mi big bang chaga ginde x Aya, ni nongji tak pun gesik mai big 28. At least kalau gesik kalau ni tilde kat itu nyorshi ni ke? Pun gesik sana. Kau beri pevalin. Pun gesik sana pevalin. Pun gesik mai big 28. Kima cik big 28 tengkune. Kau chill star 274 ash. Aba tilde kat itu nong araka sana big 28. Aiy, mangkunan. Ya makai kalau nyorogot pika rebut thaman tengkune. Big 28 tengkune cik macam. Chill bagi star 274 ash star 274 ash agi til ticket not admitten ticket ko not admitten number 1 in fact tot magi chenga neta ni til ticket number 1 o tu ya 4000 kenya shillings magna la mun ene sima majabi neta ne oh give my big 27 give my big 27 ngone give my big 27 ngone give my big 27 aya Ya mega tinda yogunye big somo gonye big in big to the big that tinda ngu no with big 20 jiliba kita start ay are no jitage pongese give my big 26 said ngu ne itile gite tiga tinda ngu ji jantom ga gile congratulations bese ngu ji ji jantile na tayo chill star 274 ash ay no jitage gora give my big 25 at least ogere ga go nam go changa makanjo runo chill star 274 ash star 274 ash star itinye 30 shillings e number 4000 juara karaka star 274 ash igere number 1 asirge la sugar 4000 tele bak tiga tinotan tele bak tiga tinotan sibit
society chile bakita status 74 aya go mitene mi bona se bendi yone me bon fise jita me bon fise jita ei hey, hey. Miten bona se tembiari yone ago bona se bai lebu tagenge elbu na ni nyorchi ni ga chite ko Lawrence agar ge nyorchi ge 1000 Kenya shillings Emmanuel ge nyorchi ge 1000 Kenya shillings tere je jone 1000 jo ge nyorchi ge Emmanuel ko tere aya gima big 24 nguni gima big 24 chebendi ak 4000 tere lebu te ai kwanza nguna gira lini eni chili ni nyorchi ni ge 4000 eh ani chili lingu ni nyorchi ni ge 4000 e point za ani chili ni nyorchi ni ge 1000 ani chili ni nyorchi ni ge 1000 bonus igeti chona ko chiki geti ni gitu ge e chini bakita star 274 ash agitile tiketi non star 274 ash agitile tiketi non tani mitena mbata tiketi kono tani mitena gitu ge number number 1 Beatrice 41 shillings ko bonus chona Jacqueline A94 ko bonus chona ge tinene bag aya ni nonchi taga ponge sigi mache bigata 23 enengune kima ibi 23 enengune chile bakita star 274 ash agitile tiketi non se bit bit kima ibi 23 agere mata mai big ne tarbana what is not happening kwani ni pesa kidogo eh hiyo ni pesa kidogo chile bakita star 274 ash agitile tiketi non kima chibi 23 kima je big 23 big tip te maximum chebe india 4000 chitana ka itil te get chamda ya tige tie agere tor ge atine amuna gira le tupe en biga chamana cham ji chita ka til cha chango apal ji ge ga nil cha cha all right do yo so kasa mo mitem bi changa onyo chige 4000 chango nyo chige 4000 ka ge atwa al jinge marambile fire al jinge marambile ama chi al jinge marambile agere mami tem bi ketile ticket so aya no jita ga ma big 22 ga ma big 22 so mi bi changa hotel te ga tishek big 11 chaga onyor chike oge tin ki jamwa go getyo marambile ka ge chamwa go 4000 marambile so chile star 274 ash oge getyo oge tin na ga itile ticket ngot ko to ma nyor chike ke tin chile star 274 ash oge itile ticket o aya monica pongezi sana monica pongezi sana kima big 21 kima che big 21 monica kage chambu ni geti kenyo chige 4000 is ketin eh ketin ni cheng 4000 alive ichi lokara star 274 ash agitil diga number 1 eh agitil anyo ticket number 1

0: Yes, I get a tag of big taman, tag of big taman, you tag a match. So, chill, you to star 274. Ash, I get till ticket Evans. Evans number 345. Cargo get chin a boing. Cargo your chicken. Imagine Ryan, eh? Kids in get you talk when you get marambile. Committee you to the two maquan. Committee you to the tag of jingle one till ticket in it. Evans. Pongezi sana. Evans kwa wakwa na Boeing. So Evans mwa yiketine ya kanyo chike 8,000 ngune. Hei kami yit kabisa kaya hati mbichwa. Kami yit kaya hati mbichwa kabisa. Muna gira wala mamivi yiketi le tiket. Mamivi yiketi le tiket. Kima yivik 9 ngune ya. Cha mwange pe ngayi siri olandu kuli. Na ile kima chivik 9 ya. Kima chivik 9. Ago mamivi yiketi le tiket. Ango timi tenyon. Parchinga yiketi le tiket. Yiget chek yiketi turgelin. Congratulations. Yenyo chike 4,000. Yiget chikora turgelin. Yenyo chike 4,000. Aga yoga nyo chike 4,000 na Boeing. Konye 8,000. Komatuta yiketi ya. So kichile star 274 ash agitile ticket non arakaraka star 274 ash agitile back ticket non sibitsibit olong bendi not anabo ngany siri siri not anatom gai mochi nichi
1: ngany siri
2: natom gai mochi nichi
1: siri natom gai mochi nichi
2: siri natom gai mochi nichi.
0: Yes, Siri, not at the Tom Game watching it. You must have been together straight away to Tarbana. Monga Lamune, some much in Chorotaganiton, Kibichin Simote, and Oyaga Maggie Motigi again a story not in a unit. Like never meeting Allah, I'll be taking a story in the Gungato. Nine
1: Siri,
3: Nine Siri.
2: Ngany Siri netomagai imwachinichi.
1: Siri netomagai imwachinichi.
2: Siri netomagai imwachinichi.
0: Yes, a bit of Gitaga got on the Gossi was Siri de Golion in Fans. I will be ten Gitagane in a choir. I go in Quellacon Giot and Cabessa. Ego mama jago na jigi otan ka besa bana ko lane ko chi no tan gira ge se ago yin ne otan dai lago ko somoge ne ngone ya ngo la ko tagi berure cho yin daga agla ko ne ba somoge e ya sokol lagi ni miten gita ge ngana otan ko ai ni hone ago yin ne ama cha wingi tan ka besa ama cha wingi tan ka besa bana e ya sokol yin ne ane ko gi go ge se ko lagi Guma katung kapai ini boys, bagai yang uang kau itu. Kau lekat tu ya tarung alai cawatan kau lekik asin kau lein. Kau madam nanyun at kau lekuk bawa mai kau logi doa. Kau lekuk nyuan kau mai kau logi doa agore nyun. So kau lekuk ingkung alai boys segini cawatan kau lein. Kau sir ke kekatu gay agoi gurani. Nongge tar kau rabi sek. Kau longge tar kau rabi sek. Kau lekuk asin family si cawatan kau besar kau lein. Mami tengala, orang keberi kita baca tiada orang kele in terus kau keselengan tato kau jatuh tu le, kau lagi kau cincin kele rabi ni keten kau le, cewa ceh, kiko itu ya, kau lagi kau cincin, squeeze ya kau mahu dibuka taran ye kopesa, squeeze kau mahu biko kopesa ala cara kaya, so kau yang biju kau le in ketar agrabi saja, iya so kau lagi kau itu kibo kedo kau ini orang kau lagi na after sometimes kau le orang orang batu garap hati tin. Gorogi kidogo wewe ndo bagi nyo kala nyo wiru kala bugi na tani goro ma nga besa nya kala kala bire tereta nga besa wato tena kala bire tereta nga besa e ko logo tra bire jota jiki tam ko soro kit lage ko mele ni lot ki ya en ki ne ba mana ko ligi ba go bo ki ten ki tyoga e ko lot ko ki ya go bugo ni ne bi jota de weri te to brada is in losses che tup chage na madam na nyina ko logi tam ko bir chi si mata ko le we ma ti go ji ba ma ngara bi sago Gula ni angkonyo yang ane nyi gawat, tapi segini otan karung gubuh gitu kabilat aje. Gula sekarang magumi, lagu ay titas aku ini. Angkot ini mana? Gula lagi angkonyo sekali tak aku muat nyale, jinim muat nyanggu ne. Anak gawat juga gawat nyi nyana. Gula gubuh gubuh gitu ini kabisa boyot bana. So kau ini terlebih terita, gula lagi cuma mami ane lo terita, namu ne, na cakap gawat ni gane endatis. So moga terawan oleh mata gawat, tapi segini macam gawat jinga. Aku ini gumuah korai ini biji tuh ne. Ibrat asal juga apa ini, madam ini kan, kolejji mati gawat coba amango, kopi juga nak kerja kau gemai ini kerja, so, dah keliru untuk kaki gawat biji tuan, kau bawa kau gituan, kau kira kolej cici, jitan kaki ngalat tuan, kau bawa tuai tuan, negi kaki tuan namu cakap gawat rabi sejauh, kau bawa tuai tuan, kolej so mami betul negi ayat abu atau kau tolong gawat biji tuan, kau bisa amun orang nolah, makam orang kerja. Aya kule ko kitama kula batu boyot kila ko gochini agochini ko tuten ko tuten ko tuten kula got ko in ga got kasarian kule kule kibat mbaya kibet in boyon dinta ne kule kibet boyon dinta ne ne bata chen dinta ni ne te ilele mutia bising so kule in ga ko itiota ne ko alin after sometimes ga ko batangale juton kule kule ko batu eri kule ah elu wangi tago mitu gugi miuyano. Wapo atweri kule ah ewa kita ko mitu kuk chiki mitero yan eh so shida ko mainken kule ki bin ki ga ko selinga tamun ki laba tugila ko yota ko nyobu agnyo ko bogi ten ko laba tugila agnyo ko bogi ten so ko burwa ki jana ga chega ma jwa ga dagje agnyo ko bogi ten eh ko itu nyogo nyoru mamba na tana ni tana mwawe sire ko nyogo nyole nje we anin ko ge ngala ngoke ngalali nga lino agoi nekake buan kesoro tugu chika tugu chikija kuleji ah gamu atinye nanguni lakini sagu unakui kina nyone kaki yako ngeti kuleki yako ngeti 5,000 kitio kuleki yako ngerabiri kecha kabisa kuleki ito kitako cha ngerabisa kabisa kuleki cha ngerabisa sikuleki ngale mama jiki chika mwale ina ata siki mwache jichita ne agere kasiri wadane lakini mama cha mwale lakini rabini kecha ok in short maruguni 100,000 maruguni 100,000 cha mwana magurote maruguni 100,000 jiki itake wache wiri amuni ngele kakitastu kukutukul baga chiba ina chiki itabatuga koki kitastu kukutukul edio so ki maruguni 100,000 kuleita ok mane mamita shida lakini ina ugangwang dogo 5,000 jiki ako ngeti jones kolele 5,000 gitu kila buri tam koi begi kila boy hato libe kila boy hato ara soro kila muse wa ngat 5,000 gitu kolele za ya kwa ko na gitu wigi ta wigi shaka ngole aya kwa tu ku kwa 5,000 kolele giba choro no gani ko macha me gibwa na kolele yani ya ge kwa ma kwa ba ma ko tar ko no tar so kolele gitu ko aki ver tar 5,000 ago tu ngale ko tar kolele ya gibe ngale jono ki ko tar boyo soro kila ngot giba ko bogi tene ko manga na mune maga tugu ki ge ki mago ya ten tugu ki so imagine kya ko ngi de ne ki not less than 100,000 ko mun gi ko boyo mamite gi ta na boyo ne ago tam ko nyone ge boyo ko le nyogo ibra bi sege nu se bago bogi ten ko ga go chutena ba sina da fanda chagene we return la si no not na mune sime ma ge brun si mai ko chutena da fare ko le ki 5,000 ke te ge achiga ko ke te na so yo ko ago yo ta ma 5,000 choten lakini in the real sense kita ge ache more than 100,000 imagine so ko lugo si si to ga na ko ya si si ko na ro ko ko da na nyu na tagene mai ken na ko ngale ge choten man ken ko le ke ba si en ma gor na te de nyon mune ko le ki tambu ne ge ta nyu ko ngala lo na ne ndet ko le so in mura na ngale chu ko ja ko ne gis ko do ko la go chi ni man ken ot ko da ko le ka go cha ta so ko la go in gune mai ken je got ko le ne ke ngal bi chu de tan so aga ma cha si si ko na tara mune ko te nda po le not ko go chi ni ko ko go chi ni vi jana chu na ko ba go bo ge ten kibek pi kilara nyang gam ji tani ne tus gam ma ji ji na gar les ka wnye an bichu na mama ga na ko lagi ta ge aksa ta kibek pi
2: nganya siri siri ne tomagai imwachini chi
1: siri ne tomagai imwachini chi
2: siri ne tomagai imwachini chi
0: yes siri no da tomagai imwachini chi amma changa baba ise ganye yanga ge unye ko no tane munis mabat ki ne alen da gutak ta go sabe boyo te ko tongen ko leki ga ko ne tabi ne ketian mara ge ago ge 150,000 mara ge ago ge 200,000 ko ginkem boyo ko mungi ko boyo te o ga nyu ko ngal chi chi em ku non ko tos ko bit ne pagna le in tos ko mi gi batten ke ne tot ko bit ne ta na munin ne mata ko tars ko liban ko anda chi chi adar gulle bane ko anda kinde magbe talag le gi jana gero agna lagu ago maju ke chobo bo gitya chi ago get ko 5,000 so tar work next week ko lagu tar chi man korom chi dunga ber tar bakor ber so 0207944312 ye zakki tana da tai tile ticket agar magra legal ya ba majabi ga bisa 4000 jun goro big six so tagi ma big six kitago chile star 274 ash aga til ticket number 1 big six chep ga bisa go chile star 274 ash aga til ticket number 1 otu ya 4000 ogo tinyi nanka ya 4000 ketino ko tori nyor chige mara mbile star 274 ash aga til ticket not remit number 1 my rain boy se ga bisa go ke ga se ngale chuo langa te finlays
3: we langa
0: eh
3: ngono I'm going to go to the house.
4: Yes, sir. I don't know what I'm going to do.
3: I'm going to go to the house.
5: Tugugap koito anan tuguk chebo chito ko niwe asiuny nyogo ututinde ban iumian ingogoito tuguchono kogoi lagochon koyai sabune akityo konai kole kilitatau kogoi lagochon matkomakengi kole bakobokiten anan bakolionin ingogoi akocheng'a ingogoito komi baornatet kinde komye ikotinywe ro Jehova konyokomwowe kenyu konye anyonyoe olelen wei tugukab koito kikoito matilele ngab kikwo moyot komami nengen oo kikoi kotuten kotuten akai koile elekiriyeshi kero matingowekong'ung matingobirin matingwami tugukab biik igoiten maame biik tugul en emoni kasir ne wei boyot kongoi
3: kabisakotomaimandeoroteterabruto
5: en eunek tugul kongoi
3: kotomaimande boyot oletina
5: wei
3: ngunon ndakorsise chisi kole in matakoyakta deni choton ko ne kit netot koya
5: inolenjin ame lagochon bo weroni kwam orenywan chotupcho kweron konam kwam korok aya akolung nati taiketab let kokot keliban ngolewen anyweron komyeit makonin kotin Jehova konyokomwowech en sikemwoi taikai aibu kosir meet taikai aibu kosir meet matumokse tetab chi saiti ko tugukab koito kergor mbaret kongoi
3: mising asante sana boyot oletina konoton nekimoche kechul kabisa kenai kele nda nguni kole kosisich chichis amun kabwote akine kole ndotesetai asise kouniton kotos kolian Dominic Siele
6: oe binda nemie
3: nemie fire
6: Anget anyiwe, kibare katar niyoga katar boyot oletine. Anget in, lekabwatita ane akobo weron. Mutoreni ngalekab tugukab koito ngot kokibokiti boyot anan kiyomunen mutanane. Tewiti kotienge leiyoiyonjindoito kityo ile, kokonu tuguk chekile ak chekile. Lakini iwe, mami baonatet is en weron kole iwe, kikokoito siling ata. Kinanabarek en isabusinyi okanye kole kabir werik chi kole tomo ikesu chuita. Kumaanisha makingoib ot boyondoni kora kokimakonoche werik kole kakikonde ile. Kokabarasoman kora family non kochomi aketugul kabilenyi. Amaimisan kityo ale kakomwa Lutina kole mamiten kikto nebirioti. Nga kityo sikotoretok weron amun kamite anyo komwawech en yon. Kong'et weron kityo kongot komi ngot keyokse ngot komi rabinik che keyokse. Kobakomwoe lagok kole kiyoche kotep kole kotep kole. Nibuch arap langat komakoromitu en tai meyeyate Lutina kole are biik tengekta nibuch ot echek iwe makiyoche en emoni iyaren kong kityo ot boto chenjeak aiwe binda nibuch makiyoche echeken tugul koidominisien lewe binda aminda
3: kongo mising asere sana kole tindoo chitugul denio ako mami chi nekoakochokyi werio sinye mami chi nekoakochokyi sinye mising kokile kityo lokokile uon kitakomi tuchi kang'et ko loe miten iman lakini 5,000 kityo ile ishole 5,000 kityo Obara kikwam boyot. Toma komwawok Pilato.
4: Pasta Pilato anyun. Gotwa na menyi na judo. Gigan kende ko Pasta Pilato ini to jiji. Ko le iwe. Ah. Irar ki kam daneo. Eye.
3: Gal
4: ai tabo yo si tabo yo si tv ke jam biju ko ot ko itin to to gi o wanu ye re gericho eh agat ke gerna ana dur tu so en
3: eh to nge mo se gericho nge mo se nakuru age mo se naroga
4: kai ga tu gucho ti we gena na ko mitu o se ke ko mo digi wo pa ta family
3: eh
4: ko na ngi su ko ni ko so jita ke I'm going to go to the house. Baru dia lembut je, kan? Ia kimi gue ni tu li. Ia mune muzu. So bapa muka la tu bujutan. Kaya laguan ni kita ni lipa mdoko mdoko, lipa pole pole, lipa silent silent. Jadi bapa muka la bujutan. Agak si memawai, agak lekam esan ni angkoi le. Ia rei arta nanya ni, agak lekam esan ni angkoi le. Jadi mabe buca cua, ni aku lekita. Nariak tagat agat in biju na nariak tal ko mabe ko mate ni otiona moile ne skele ba ge job ge gebe ana geba ke me sa nyan ko ile to picho na ko kama ko bogite na ko ile ki bogite boyo inge na bota nu on gi ga pura ne ko silem ki kitini bari de inge ga la jodo ko ro ya la yo mi ga la la ni ko ro ne bu ko ya
3: Kita ngatur, nanti awak ikut. Wait, wait, wait. Kau lihat bilad tu. Basta bilad, kasih kau benda basta bilad. Kau kasih orang anjir abis ni, kagila anjir abis ni kau abjeb tak abilad tak? Eh, kau ni angkut jor, kau bisa kau jemah. Bat kira si kira kita mai bagaim bandar mana? Jiris tala ke boy?
7: Wait, Ramzo.
3: Eh.
7: Oma jiris tala la ke boy? Ani, kau benda mau nak lewe?
3: Eh.
7: Ini jumpa kau itu, kau makara ni kau nyobaan tu. Anak datang kau lah, kau gimana tanda apa cak kau lagi kau tidak kau tu bilang kalau kau maju, gimana tanda apa cak? Kita indah ini kau semua boleh atau lagi, sama je lagi atau tak lagi aku unik. Kau kita kau jenis ni jumpa,
3: jenis ta, kalau jenis ta. Kau lagi nyobaan boleh atau nyobaan lama je tu gugur. Kau lagi orang kekas kau lagi guru nenu yan. Mager lagi kau cincin kau lagi buat gitu.
7: Kau lagi matau tu, tu kita aja kau wujud, kita aja kau dia aja nama kita kau aja kau wujud. Arah tu kita sihir jawara kau ni sih, bawa dana ada ya. Kau aja kau nani, kau kita arah tak mizat tuhca, arah mizat tuhca.
3: Mizat.
7: Matu aku kau ni, nasib aku end dupe berasi kira kamu arah, nasib aku buruk itu lagi kamu.
3: Okay, bising dah terlejir setelah ke boy. Mr. Jiwan, geruano?
8: Jam ke Banzo?
3: Abi ten gomnya kali, Mr. Jiwan.
8: Eh, kena Banzo?
3: Lagi lawan, jadi abis ke abjib tau. Lazima mure ngotuko miten na kiriche kwa kaito limba naraga ngonyo nulo ambaji yone

0: ਨੀਕ ਐਨੇ ਤੇ ਐਂਡ ਪਿਚੂ ਕੀ ਕੀ ਕੀ ਮਾਤਾ ਇਨੀ ਕੋਟੋ ਤਾ ਕਰਨ ਕਰਾ ਤਾ ਜੀ ਦੇ ਐਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਅਗਮਾਰੇ ਤਾ ਕੀ ਸਮੇ ਜੋ ਨੋ ਮਨਾਂ ਦੇ ਤਾ ਗਈ ਤੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੇ ਤੋ ਮਤੋ ਜੀ ਜੂ ਮਮੂ ਤਾ ਇਤੋ ਇੰਟਰ ਅਗਿੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕੇ ਜੀ ਪੈ ਨੂੰ ਤੋ ਗਾ ਜੀ ਲਾਗ ਮੇ ਕੋ ਰਾ ਲੋ ਅਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੋ ਨੀ ਨੀ ਤਤ ਵਾਈ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁੰਨੇ ਕਾ ਪਰ ਰੂ ਚ ਚ ਚ ਚ ਨਾ ਲੀ ਚਿਤ ਨਾ ਵੜਨ ਸੋ ਇਲੀ ਵਾ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਇਨ ਤੋ ਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਟਮ ਤਾ ਵਿਚ ਬੋਰੂ ਪਾ ਗੇ ਜੁਤੁਨ ਓ ਗੀ ਜੁਤੁਨ ਆ ਗਾ ਮੇ ਕੋ ਅਨਿ ਪਨ ਨੀ ਇਹ ਲੀ ਕੀ ਕਮ ਸੁ ਮੇ ਇਲੀ ਵਾ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇਰੇ ਅਮੂਨ ਮਗਰ ਤਾ ਮਗਰ ਮਗਰ ਕੇ ਚੀ ਵਾ ਚੂੰ ਬਾ ਤੇ ਤਾ ਅਪ ਚੂ ਸੋ ਉਮੇ ਤੇ ਗੇ ਨੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿਲੀ ਵਾ ਬਿਚ That's why I give such a big aggregate group together. You root together, you both. Those critics group together. One, you two, to Louis.
1: Gang, gang.
0: Mangame, mangame. Yeah,
1: yeah. Gang, gang, gang, gang. Mm hmm. John Rob, in Wagner, and get again. Mm hmm.
2: Open is in an hour of the rare. God, it will take a whole of my rag on it.
1: Caribou.
2: What is the problem?
0: Don't tell John, come among me more. But I am at the same time, but I never return at the best.
1: Speak.
3: Lakwe ndo kisicho mwezimiwa Yani kisicho lakwe chereret Awe shawarir kapisa Kwe shawarir kwa tamo kere takta Kwa inde nea ako mucho kustusha ni Kama nga apkorir Yani yeah. yon marir lakwe konne Yon garir yeah. konne Number two Kwa yeah. in mitembike mitabandabre tionya ako macho kumane imwa 07 emutye chongu amu kase kwa tukwanet kumayome ni maa sute mwaji ingele minga lekeu nyesu kwa rai ini kichu kumaa sute mwaji jiba undane ndane kungo imizi
1: Ege, Thomas Terenji Tayenge, which among you on it
4: again? Asuko ngeti kutuyo agape maile ngemanda kibu myondo ne boys ane lakwe nyalangisi pisi alangisi kumo begoroi amo begoroi utone dele tune alani gase ni bere kalu no te jebyo se te ni es bitar asuko chutko uto ka kosa ne asuko masiki myati ero ara dere among myata jo ba gongoi
1: aya Dominic that is against in again agoi Dr. Zize ngabugire lega la basa ni nyon kabisa
3: Ongoi, ya muna mwishma Katana ya Ongoi, ongoi, ongoi Kando ino tayi nini Nya luko neto Tedi, apa cha uwe kumbuwe kapitata gitaro Kayi ne, kaira kama wangana Leweke vitu kumbu nebi gara Apa tuku chujua chri mne Kupo kumbu kwa rongora Oyo acheke si teke legi nchomi Kayi ne, tedi nye tu keche ne Ama cha wale yin Ngu nana ntuku chu Kuka ine toi po ishe Kake che, kake po ishe Apa keche nge mantakara apa ke ko manya lu ye mato kara mato ko mini lakwe o mi le ki nam to lakwe to ya chi ni nu ne le che bio so ra ko mage ki tu ke pa lakwe te ko ma u kara na me lakwe ta ago bai gu no ta si gere to ko nyen wo ke terte ko ke ne te cha a ma cha lim pong ge si ago so una ka ne ga mun de nyo ne ki ra un a ki ne ta te cha gu ga mun ta ke ne tere te
1: Tigitit number one get to August and in our doctor see just 5 minutes. Agi wong to go on it. Okay,
5: Kinna Devenion, Gulletos, a family planning, Jagiba, Jenna Pilato, Gulletos Mujeko affected La Queta and Atos Mujogolian. So, family planning, go keep them Mujogotoret, Kitokam was magic space in a leg up and Logoget. So, go and do my magazine again, Kiba is in the family planning method to any civitali, Gabi Manongala Lactari, Gomon, and Namega, Amun and Nico Matido effects again. Wet. Kogito, o mucho kwa bit effect kitu enga lega infertility enda yone. La ni giga mwale, the best but ne mucho kwa jen mama, ne natural mwarove, kwa namba tea copper. So tea copper kwa te kwa ili, nongi kwa jen mama, amun mamari li zenye ni omon. So kwa test no test, so kwa test jiwa rako le, John Rob, kwa leyan, kwa kisi la kwez ne mingine, kalau go kalau lego go gele kata lila negi tu go nye kata mara peti jekso mungkin sekitali kalau gelo kau go nyor condi so ko la kueti yang go kisi cik go nyor luki mut ko asista asirit kebir tu go kebir pada pilirupin level mara go asista ko kopi de tu go cuan tu go yon miten lego urita nelo ma miten asista ko kan nopto te pilirupin level le ko bapa lagi so kalau le la kueti ko go cun go lian ne kalau gelo go nye ke kai lego go baginde phototherapy anan the blue light ne mucho go vir pilirupin jo atet ko back to normal lagine la question go kisiche kunyalu ngevaga lagi expose ne na sister asu ko lian asu go vir the pilirupin jo atet asu go reduce nga lega te jondis as te yele ne jo ba gonye the skin as e wood axio ga re une aya kamwa gora barbari gole na ba si la kwete ago mara go ka sita ga met kone ne ge boen so kamwa le te pes mi to ke ge boen la kwana ne konam nane ko ke boen la kwet ko it 1 year og mi te je ba si 6 months to maybe 12 ko uno ale ta go tienge te h ne ba la kwet so ge boen ago very healthy ki ki proven ka ta ge le very healthy ago toreti lakwananita after 1 year kinam gained rotuzen jibara cow and kit. Cow and kit, komara kumfano jaba chobo kagiga in negumye chigo and then agioki go chilakwe, kogago nam go touches and the digestive system chachigati, kogago nam go is mature enough. Imuja get touches and takula chugan, amune kogwe lakwana. But after 1 year. So aginam ge kwang wangi amitwa gi gwaji sute ginam ge chopchi ge plant and gone gagamwa chakula mbali mbali te mucho koko la kwana ne kim na tet so gatet is piko le what ni la kwet no go gisi choko exposed so exposed ko mara ko gamet ko HIV positive ko kelion en chuchunet ne mara chuchune la kwana no so chita ne exposed ko tamion be di clinic to mago conceive ko tam ge advise ni asiri ge chigi ne gibare city foka on get again okay get gara ngalega up the fire lot amot committee ne bara ngalega fire lot ke ta za ta ko lugu igeri che ke ta chamba HIV asiri ko reduce the fire lot ko nyongwenye ago gana ta ngalega the city foka na kinga ne ba porta ko lia ko gana ta ko bara so ko yan ka ko ko ngwen ko ko nyo git ne gibare lower than the detectable level ke advise ne mama no ne ko conceive ko yanga ko conceive ko advise pole ko yanga ko sila kwete ko te se ta ko lugu igeri che ke ti ke ba cha ivi awu yanga ko sila kwete ko chuchu ni la kwa ti mo gito sto amitwa gi gal la to ko chuchu ni gito ki ne ta ka me ni ne lugu go ji anything amet od pe ko ngi go ene ge ti ge de ko ma nyo lugu go ji nyo lugu gito sai ta ga tugul awu te se ta wa ki go chin la kwa na na syrup chachi gati chibo chibo giri chichato chamba firuzi cha HIV so kote se tanga kwa tanga kulione ni kigochi ni kigochi ni the syrup chachi gati yenge kilo ishe and then agete se es ngitu lakwe so immediately kukatar 6 months lakwana anu kukachuchu ni gitu matagita ke kisto pen kumogu kukuni lakwana anu agino amja mitu agi
1: Dr. Zita? All right, I get a little bit in line. All right, Paul. All right, you can get in a little bit of a summarizing.

0: Haya, safi sana. Karibu Jacob. Good evening.
1: Good evening to you. Hi.
0: How are you doing?
1: I'm doing well, sir.
0: Karibu sana.
1: Asante kwa ketesheti yetu ya Taj FM.
0: Ah, thank you so much. Karibu.
1: Wamune borodi ta kolenji je bota wetsa bori roja magai.
0: Kicha mege amazing.
1: Gongoi ka agati tebe ka katabet bojot lagene gongoi tungu no gere ka kome kono.
0: Aha. Karibu.
1: Atabet sai ya lagene mami ngala.
0: Iman.
1: Ne batai ka pesa. Amaja kan perurut ya, kalau engine nengoi tu kalau lemi, ane jamke bicok, jamke sabon, ni kan tu juga sih.
0: Man.
1: Kalau betul tap running, wayang boi sih, yang macam ni lewat aku tin tu kalau. Agan kenal tu tu je sabo isi aku nanti betul itu perurut ya, kalau engine.
0: Yes.
1: Nengoi tu kalau lemi. Apa jalan itu web sah, kongoi no. Kamu boleh sian dia yang kita sian yo. Tetu tabra amau kita tahu amaja sah.
0: Ah ya.
1: Angga sah. Kita ya cowok balai corian dan yo. Nanti ayat itu kan kita kini ngon. Kamu ayah gua ini mesing amu gemi gua bate. Kamu ayah gua ini amu bed kamu gol. Kamu ayah gua ini cowok amu kita sian yo. Napa taja fem. Mau gombal jawab apa? Muka bapak agak tu kalau pasal benyo. Indo juga kami bingkai jang boleh sih ni kalau agak rotor aga. Unga muka tujuh kasar tanimi ni bok tujuh tap ngalalat tap atau bahannya dapur rujuk ni boleh sih. Pasal ambil apa pasal benyo Indo juga tunggu no, yaitu nomi yaitu tau awak boleh gitu itu juga bater. Berur pasal itu. Berur kan beberapa agak tu kalau nindo jenuh apa sah, berur kan orang nanti tak tak je fem, lagi gugur ni kat sertan ni, bagai, sebab itu yang halal gini, turun gini. Tiada sun kesojinya kat tempat tak kaya, kat tempat galie, macam main, macam kita agak tu kalau lemi jauh apa, sojini kandoik, sebab itu sih kat sertan ni, mungkin gugur lagi, turun gini, malay, kaya mat kay, macam wasabi. Perure waskolengu ni, engkau ini tap Yesus Kristus yang tindennyo, Amen.
0: Amen.
1: Rapor.
0: Yes.
1: Semua kasar tanen wajib tio, amu aji in mutia bi juga ibe telianenya, tapi perintah pegam ngombe. Ada juga mutia.
0: Mutia.
1: Abki botani, macam ada juga abki botani mutia. Enggak betul tak puan dan apa awal ni tak boleh dah muncul mesin. Akalak kaki akalak semasa dia lejar muncul. Kau tarik tak cakap apa? Enggak sorgui kau dah terjauh. Oji nantinya tunggu lagi mungkin ni kalian tak cakap apa? Enggak sorgui kau.
0: Yes.
1: Betul begini kalian. Amu kemudian dia lejar terjauh. Isu itu kau mukti ini. Betul tabrani. Kerana lawan yang lihat tap, kau bete tap, makar nanti, entah bete abik, kau bete, nampak makar nanti, entah bete abik.
0: Jaha.
1: Ama jadi satu aja, jangan muri buang ni, mi muri buang, kau kasi.
0: Yes.
1: So, kami jadi sekarang lal, yang mana gelain, si kau berur cahaw, berur ye nyong, abtu buk. Kita berurut cakap engkau kengke, kita berurut apa sih? Kita berurut berurut je. Sampai berurut je, amu kita agak, agak, agak. Ya tu orang kan gaya je, kuasa berurut je niyo. Tunggu kita berurut je niyo, kerja kita ni cakap apa ini ada, awak berurut ni.
0: Aha.
1: Ni biktu buat ni mana? Ni ni lelem pe.
0: Yes.
1: Tugu gambar enek, tinjebi tuga, gambar enek, tinjegar esye, agalak ku tinjetuge, anandinjetuge esye. kristiyon kon ne tamge gere na ne gere go ki boyche ye leji de apane sun go chi to ge lege su ye su tu go ki
0: mhm
1: ab wat chale de ras na lyan na ta wat chale ne ab go chi to tu go ki
0: yes anage loge no
1: us man na lyan da ni to je lego
0: eh
1: to sim lyan da ne अगलगा को जीत को को को को को को सिरतंग के मानी के लगा कोई का कोई का कोई तू गुगे कोई तू गुगे मान गई तुम के के ला जंग को मोई बोले
0: वो
1: मोई
0: यस
1: अनन मी जी ने की कोई तू गुगे मान वो संग को मम्मी
0: ए उ मम्मी उ गबे इंडी की तो को ना ने तो
1: इवन दी गु नो ती के को भी ते बारे मुंग यो मी दिन को बंदा
0: हां
1: Kung ito rupto, kung ito tarin siya, kung ito barene, kung ito guptukul.
0: Yes.
1: Kine nyo nung ito, kung ito magsitugu, kung ito magsitugupi, hindi magkajingi.
0: Aha.
1: Nego, imutyan ni web sa hanol na ito gupi betos ka lai.
0: Aha.
1: Majamkin ako, honet ke po isyo magin ito loko, po isyet ko to kumengi.
0: Yes.
1: Emak tak kau net kulit je kijeng doa nu tuku kijeng doa nu tuku kat kene.
0: Aha.
1: Sirip doa nu tuku kau genyor.
0: Yes.
1: Let kau baca tuku. Iwa guru jito. Amu makin mainnya logo ki.
0: Yes.
1: Amu kau rikit kangge gitinya tuku. Jadi itu jembaran nik angga nolle ne gusi ne gongo kue ngung. Igeri jito ni gitinya jembaran teh kami atat.
0: Aha.
1: Itunya ke pokal putunya ke pokal ki gal dambare tu bapa pun di sik logo ki ke amu anyor logo tu chigin gumi ayin ko gimo idam dai agot ko pa la ko te gai
0: yes
1: tingle len dogi ne te ko la ko to isiet kwai como tai bon ke no le grito tu ko mo ingen ko le yego ko balu ne bande kunio ko no me Kung kita review daun setakut, kalau nama juga kini ni orang ni.
0: Yes.
1: Lagi ni buat email, untuk mereka juga point di tangan kita buat. Ia buat ini lagi kerja kuliah ni, mager kerja kuliah kita buat ni. Agak tu ni tu buk lagi ni org. Betul ni memi. Kuega sih ni tumbuh lagi kerja, atau kuega sih ni kerja juga buku itu kumye kuliah harga lagi, anjur sorry nangka.
0: Yeah.
1: Kamu ask kele, apa tu Google kita nebo?
0: Yeah.
1: Lagi ni mau ikhij atau tu Google niun, sama jom mau mau ibe.
0: Yes.
1: Kabit tu tu Google, engke urne kap logo kap kita nebo.
0: Mhm.
1: Amu katuja logo kap koin dok, umma mana kau ngat? Aga nam tu Google kuarun.
0: Yeah.
1: Kuarun. Anggalan mai tu kau tak ni, engkau kami bayar ni tu cak ang ni, negoru, kau mami kau ni mama sih nan barunya ni,
0: ya ha,
1: kau mami unan barunya itu ni unan ni kau lalu tu kau mengat apa men mami unan jam jina ujung beriju, coba kau ni mago jam dah,
0: yes,
1: arunya ang mama nan jua tu kau ketepi,
0: ya ha.
1: So kai mutiete anan kai mutieno ko mu mage jamji logo onai boisione
0: mhm
1: onai ole mitei tugu kyok ko gi family
0: yes
1: majamji ji ko majamji ngot ole mitugu ga kha
0: aha
1: agunde manok toi teta agunde manok toi teta ko chor gwe ngara bro nong ni bagari ko
0: aha
1: ko ma koi nai Anak elakku itu lagi gimana teteh ta,
0: mami.
1: Lakini baiman genai tukuk chebo kaa kele kitinye nyo ak kitinye nyo ak kitinye tukuk chok chekikomiruren Jehova.
0: Yes.
1: Konai lagok konoraitwa kora. Ingen chito netinye chaik neu olimbo Kericho niwe. Kericho olindo ngwong.
0: Yes.
1: Kongen boyot pe nginyitu. Namu kipunguwek. Oje biasa nak tanya jaya itu tinggal ini dalam kongen pengin ni kita agen ni.
0: Yes.
1: Amun namu bungku eh.
0: Aha.
1: Ingal insulated nama bang. Kau ini agen ingin.
0: Aha.
1: Negeri tanaga. Kau nyolu gini tiga orang. Asal kau bayi bayi sih korok akan naik negeri tuh.
0: Yes.
1: Nen agak berbi cok mesing ngau website ngeliat agen agen mihun negen naga gigi boi sih. Emakai natet.
0: Aha.
1: Emakai natet. Nei bete tuku kara.
0: Yes.
1: Ya ne bulel nea. Jiosorom kaji ne emakai kian negeri kau letapun jauh tuku tuku.
0: Aha.
1: Kau jiosorom jijau tu emakai kian.
0: Yes.
1: Ma ni ada mana bingkul le? Engkau kau bawa website, kau bawa linknya, kau nak bawa ni? Engkau bawa website orang guna, engkau tu siapa? Jam Taj FM. Kau ni je bawa ni apa orang kau le? Siu itu tanu eri kan itu tu menyutuk.
0: Aha.
1: Naga tak kau bawa itu ke le? Ni gonggoi website, kau bawa itu tu. Kita kau tiba ni bingkul guna ni engkau cuci tu tu le? Siu itu tanu website kau tu tu. Ya, mereka inatet.
0: Yes.
1: Ungu metik mereka inatet tu. Ungu istaga jijim ni semua. Nunggu gergi kongen moye kula wow.
0: Aha.
1: Ane moye nengiti. Aliya moye nengangit. Kuku getari lepas aku nyuka.
0: Aha.
1: Kaki aine ne tunggu ketagi aye. Kamu jadi bawa mua wedi ni sini aku lagi. Kalau itu dengan loli, kau kira orang kau kuat, tidak kuat. Kalau itu dengan loli, kau mesti ayahan mami.
0: Yes.
1: Kalau bapa dengan loli, kalau kemeja saya mau awi di kuli, mesti saya ayahan mami.
0: Aha.
1: Kau ngelihat orang buat tiga tiung kau negara, anak kau bapa jual, orang itu ikut kau naik bayi siunik.
0: Yes.
1: Mesti itu terkau kau itu korang terkiri website. Orang ni segini datang tu kau nak ni kau naik bayi si. Asi, mungkin mahu jatuh ke petu sih kebalik.
0: Yes.
1: Mesin kalau aku cumulatin ingat ni lemi lagu cumulatin, bumi lagu ke apa ni? Bumi lagu ingat lemi lagu ni ngulat nengai net keluar itu bukan jon. Bumi berat punya nama mi.
0: Yes.
1: Bumi lagu ke apa ni? Kondo ijun, kongkondo ijun, kongsubi ijun. Kemana maksud tu? Ongke mete mega inate, ongko tau sob kino tau munga liono uno tau.
0: Ehe.
1: Amune sike hal dampare to website kutku mamutai, utinye bakal sumok ngura website ai. Ke hal dampare kutku mago miyo gile nungo epkei. Ogo nyuanyi unga liono gurume website.
0: Yes.
1: Ogo nyunga liono gurume, konge la, onge te logu ki koko bagori kuage. Ip kuget kei. Ome jembare nengka. Mujembare nengka, kam kau mega inatet, mungkin kau tu jembare ni mba sandet, kau tu jembare inatet, tunggu lindo kau lagi, amu je bapa lagi jembare tengka, awaknya juga baru pikua.
0: Aha.
1: Dos mama mega inatet, nato mana website? Amu je alaji pikua, ogir kau yang mak tunggu kau tu je, engkau yang mak tunggu kau tu je baru dia tap. Kolingin kongete tuluap kon, aku itu bapa tahu lima tahu trip.
0: Yes.
1: Mat kau ingi, nemi engkau tukul. Angkau nol itu ke kangi unye gitu kau jauh ini.
0: Aha.
1: Angke, amu gajah cawat tu kita tukul jadi boleh sih. Mat kau unye, unge nepi aje, temua.
0: Yes.
1: Ojo korupsi.
0: Aha.
1: So what's up now? Oh, job, you is making them good.
0: Yes.
1: In the delegated, you go to job.
0: Yes.
1: Engkau yang main tugu ke gaitinye, aku tugu ke kau nyuru, kebo orang jauh tak jauh itinye.
0: Aha.
1: Engkau mete tugu ke gile bayi. Kira oji jire bayi tugu ki websa, mami ulu gendi.
0: Yes.
1: Amu ki wagi kotor ren, matinye blessing, matinye kau beruro.

0: Une kai, apa tu ke sambil kelekin, mau mandai yau tu tu bising kene tayat kene kau bumbu sih boleh kecil toy, mau mandai siang, mesir
1: yes,
0: mesir in, ngelir sih aku pakai tetap, mau mandi sih sih sih, ilang dia kau tu tu sih sih, sih sih tetap kau sayang nanti,
1: iman. Lambda Jacob in
0: Guti. Amuano to wisa.
1: Yes.
0: Kanole. Amu iri bari nyo.
1: Ya.
0: Ingenile. Rono jita hacer malioni. Iwigu.
1: Nasa we. Ani lambda kicho gine. En dagige tagenge sio go cha Isaya aga aga go chi boyot murefu opike chang jogere ga go chutenda indasko bitko changian. Nguni ngam angena lego mwa missing genga lale labda akoba tugun jota chegi tinye sigi chegi bare ni onton chegi gai much mali chegi gai much konyor chige labda choton chegi much kinyoge magele labda kanyo kubetio enga sarta labda na ato nema ago mite ni cheget na ato nagago mu ni cheget yes mite ngora otebe itage engende mite labda missing kwe neranik chepa nguni chia na inyoru chita manot kago soma kuhuna otoka wago barot kuhuna onito lagini kuhutuku chukitam kwa labda baishe ki yango kago nyur labda baishe tana kago sichu yango tepkole kwenye kwa lote mbare nige nire utano lote tuka labda mungara oshe geni onito lionen ku nguni ndiwe inyoru labda nera niga lagi nire utano kumache kitioko kubure eni stare matingo tinye nafasi noto nabago nyur chige ana ko labda got kwal jino chige tuku checho chechwaget ok chebo generation chote chechwaget chebo ego chingige tuku chechige tap chebo logo kwagi na na inyoru labda chita ma mara go miten en boisie ne go gaigai ne go lakini ite ototun kasarta noton gora ne mago mi labda mago miten en boisie ti kuma go tinyegi kabisa amun kima nyoru labda boisie noton ne bago yaigo wi legi yaito boisie ge ak sigi kwago geny amun ter sigi chugi gabar tuku ge labda asigobit konyo go kuga kumago miten labda ge mwage lege nyogo wecho wech labda la goga amun ki mogi go labda nafas kora noten bago boishen lakini mi gora en reuten gora neranegi chana inyoru go lelen kebirte chige ne angena le bari gas ngolo noten gora en neraneng missing igose go lelen kogi giljige ne kole kogi giljige ne missing ago matungitito kege kouni kemwoe lele mboisye kakiche gin anayikas chita kwele kutita kongo mui mboyo tanome kwa baak tuku kige kumia kiche kaya nerani kendire uta nche nyoru matinya ayin tuku chuta nany amu tinya kiche ngolione lele kakibirte chike ene mising ako matungi tito sasa kwele kapere kimetoy tuku lukara so kubure nire uta en stareche chike tenire uta gober dance na nyine tenire ugaliana tenire utan kai go siru ko tun go endi go endi go noto ko mamete chi go la go ki generation se chi get ko te beta no non ta go gen
0: nga mo ngale go e ngitung go se ki go jo boy si kuna mumi laida
1: yes
0: neta mi ngale go e ngume tam jila kwet kwai boy si to to mininge ana ni net kwai boy si to to mininge kumangu jito ni tukumurge ego si tanginye ego kwayi mutye tanginye
1: aha
0: ngaliona mbae kumu aborurje ta pole nyingole kiko yi netundo lelwe kiko yi netundel
1: yes
0: kwa niki mucho kubartugu katke nye kiko yi lelwe nima kubartugu petu take
1: aha
0: ya niki kwa si jito netu suwake tu ya nene meak
1: aha
0: kama jale nki kia katukul ngenyi sechu chi niki kederi chine unwa bua tutke na nga kan metit kikinde somanen metit kikine kume vitebe mwanya kie maje ame buwati yale mbare
1: aha
0: nge nje jangi kubendi mele nga kiunye wepsa kiunye neba
1: yes
0: kichang kuhu kumi kwa rase na tabu mwaka sako ngale kumwa ibo isi kumengi
1: kumengi
0: kumengi ibo isi
1: yes.
0: Korako ketemu dengan besar, ni dari tang. Kaginde cinta negerinya gile ni tumbalal gitu gutit ko ulamai. Kumau kau mungkin dapat tak boleh? Iki pun mulia ya, mungkin.
1: Yes.
0: Mungkin waktu lagi tu segi.
1: Aha.
0: Kemudian dibuat tidak. Kemudian dibuat tidak gile je.

0: Kamu boleh cakap mulu mahu buleh barang ni dah fikir kuat. Kasih tu dia ti lock kuat, lock kuat kerja kuat. Tuh guna kamu ni agak demi orang import ramai macam ni, ni orang lain apa gaya ni pasi ni.
1: Aha.
0: Asyik awak buat ni macam ni kau yang barang ni awak ni, awak boleh jono guna boleh jono. Eh, ane awak sih ni barang dah bapa ni. Ya rasu, awak ni kasih tu jengi lock kuat tu. Mesti ni taman ni balda. Tu alda taman barang ni.
1: Yes.
0: Kau magosa.
1: Aha.
0: Manyol lu kapisa. Ebuai, na ni tu muka dia buai, le tu muka tu buai orang tu terata gunian ni. Kau, kau muka ni orang iter amun tu mujon. Kau tu leh cerita ia menjawab lukisan tu. Aku, aku ini kerja muka ni tu muka buai orang. Kau makan sen kita buset tu kalau ocem lagi mager orang, otin, ota brama jod. Mau buat cik log buat, lepas itu tu, bapa kau kimbar eh, ni lagi ni log tu kan log buat ni jadi tuan, kau buat jod, tu jadi cik atau jod, tiang kaki nak apa? So ni mua ni kalau isu kita tu kau gig, mua ni seorang kalau isu kita bayi jod ni gig, eh bu jod.
1: Aha.
0: Tadi tu kau apa jod, apa kita ni buat, asal kau cakap ni ni jadi log jadi gig, lagi ni tak kibar eh, tak kau nato.
1: Yes.
0: Tu posisi posisi kau cakap ni macam apa lupa ni gigi. Amun muzia kau kau boleh orang kau muzia biasa. Kau mana orang lupa jadi tu kau kau kau boleh orang tu muzia biasa. Kiri pun muzia biasa tu muzia tu. Aku kau tu gua kita tu gua.
1: Aha.
0: Anak kau boleh orang tamu mesti naik dan tuh. Kau kiri pun tu gua. Mata orang pun orang kau lupa kau kau omnya. Apa ni gigi ni tu kau.
1: Amen.
0: So kau tu muzia. Tu di sini cuci malam, kau mahu maju kerja log, kibo kerja saja beran. Ia mungkin negara sendiri negara abu bagai taman, negara mager nanti macam tu. Abu di tu buku, ni bayar ni ni kerja keluarga. Kau ini sendiri ni negara kau letak tiada sekolah ni, kena jalan barangnya. Guna riba di barang atau mungkin kau lepas kau jual macam orang ni. Kau geri di macam orang ni tu yang kita mati sendiri.
1: Buat
0: kau ini, aku buat lagi je log. Okay, kita buat kau ini. Kau boleh.
1: Kau boleh, kau boleh missing, kau boleh missing. Pastor Barbaret.
2: Pastor, kau missing, kau missing. Tidak perlu ini. Kau boleh ada tujuh tu yang kau namu. Jangan lagi sesuatu yang lagi uye ni. Ini boleh sih kita riba kaji. Uye ni tiap dia ni dekul lagi. Tiap dia ni dekut orang aku ni dekul le. Mati mal malan. Anak muda ini pergi jual tabah baju ni, baru cipta lagi. Abu atau ni, dia dijamba. Kalau begini terasa ni, begini apa lagi? Mungkin sih dibawa ke lawu tu. Warna apa lawu? Mungkin mungkin lagi apa lagi dibawa ke? Mungkin mungkin tak lagi. Mungkin lagi cuba tu, baru lagi cuba tu ni. Ia betul lagu yang latar ku sebesa. Abu atau kita ni lagam, kamne, korban lu. Juga pergi ke lakuan antara kerjaya tu juga ini buta aku kita. Ini buta juga apa leh jilid orang ini ramu ini terasan. Juga tapi sebenarnya kalau lakuan itu kelihatan tak lakuan nampak itu emas. Bukan lembu itu lembut di sini ini kalau ni kita mana sembuh. Boleh tarik sendiri kumbu anda kumbu yang boleh. Tukar waktu kita ni ni. Bicara orang ni kita buki. Aku bawa orang untuk tu gagitun itu kawan lah, umur ni kalau ni tapin, kalau tu tapin itu, kalau tu tu gagitun itu kawan betul juga ni, kalau tu dia kita ada mana tu bujuk, tengah mumba kita ada tu bawa orang tua lawa, abah tu lihat tu nolita, ni kalau ni tapin, kalau tu tapin itu, kawan lah umi kalau kita nengah, tu bagi tu gagapuan lagi, abah mana si buri tu bujuk, tapi enggak jadi kan. Kau itu berapa boy juga, kalau kamu nyanyi nyanyi ni betul ni lah boy, mata orang kan masih ibu cuma sihir tu ibu, kalau kamu mata tunas kau tahu kan memang nyamu, betul ni jisrat kita kamu ni ni mana, dia boy boy ni nama kita ni ni berpu mukti ke caci kan, aku ni tu bujang tu ni tu macam orang ni ki, ya ni mata tu juga tu ni west ada boleh, kalau kamu bawa log tu agak je kan. Macam cakap, tu tu lihat ni, pampu cukup rumit. Ni tu boy orang kan, nak gol ni, kami betul log je. Kalau nak dah pernah ni kata,

0: tun ko be ti na le de be lo wo ju ko na mu ne ke tan na alda wan da mara na go go be ni a wo lo yi ne tu mo ri ke bon da na mu ga am ga to ni ko ma na tu yi ti ga tu go du bo mo yi ke ko tu yi ja ga ti a ga ti ni a go ma yi ti bo mo ri ke ti a go o bi lo ko ti ga ta ra en da ta ju ba mu ke bu ti ta ne ke na ga am ne ko ku me yu ru bo na ke ta ju go a bo ti a lu ga ti ti ti
1: Yes.
0: Arab puri jumma ge tu ge ti ge ri ti mo jogoro ni ti age.
1: Mhm.
0: Ti go toga ri ti joge bo na ti ni yo ne.
1: Amen.
0: Go missing no go ba sa barbare ti no age.
1: Ay. Go missing pasta barbare ta. E no limba wa se ga sente sana. Dite ta tu kul ki wo ngona ti ge tege. E ama je se go chi Jacob. As go bit karago ge rwech ago go chi piga lag number chatan tega toma ko sekie. Touch if you Hi, Craig. All right. Yes, any on take it here. Not a good thing at one air, Tiboni. Touch if him. Touch if him, Melo. Yes, Jacob.
2: Awalnya jangan kau berurut, coba. Ongkirnya tiga puluh atau kau gigi kasar tak? Boleh kau gigi beda kasar tak? Lagi ni, pokok menurut kasar tak website.
1: Hmm.
2: Mimi kita agak sabar siapa? Mimi boleh jual tak? Nampak macam guni. Nee, macam ini boleh tak? Kengalal, macam aku nong napa?
1: Ya ha.
2: 0703 869 104 07 83 869 104 07 81 81 Airtel 0684 445 0781 364 445 Mami man, mabot 2-9. Mami ko dyan kitang 2-9 ang kita na yung gano'n.
1: Kasi
2: mami man. So, amadyang magunggoy sa kagituchweb sa gutora techo ko. Ako yung bangwang kasi. Kami ngalyo na tinyo po kasi ako suwir ko isi mese ke.
1: Yes.
2: Pero lagi po na yung ngalyo at agatukol ang bangwang kasi.
1: Aha.
2: Kino yung isa agatukol po kararan eh. Ako nandito niya chi Mau ni, anak kita tuh negeri logi, betul ke muzi ibu tu keluar bagai engkau? Kong kau ibu netting dengan lagi bundai.
1: Yes, Jacob.
2: Yes.
1: Agere boyo tara bronin ulimba kiri chain line dayu. Giga ching kido kong mangga liana gine mati mande.
2: Gonyo boyo.
1: Lagi ni mati mande lagi ni enyo. Sigerwech.
2: Mamandai.
1: Ah ya, ara brono. En kiri chow.
3: Pas kong kau missing. Kungu ni siku ni yuanga tamu ni kaka koko apa sahaja anda kuga nombor itu kuga itu saya sekali.
1: Man.
3: Kungu ni sini boleh sih orang kaga ngalal kungu ni sini ni tu lekaga orang ngalio nak apa semua. Koi gini kau macam itu gaya ni asu guruwa imu.
1: Yes.
3: Kau lom guruwa imu. Kia nanti engkau tak kipsigi kelam parit. Kau lecita nemu anehmu.
1: Kau
3: lecita naliti. Kan lagi tahu macam awak itu lagi ulam macam awak itu lagi ulam macam awak.
1: Yes.
3: Hati banyak ni. Ia nanti engkau tak kolejin kelam parit.
1: Aha.
3: Tak nana bago kito sutungi nyo yende ga stabang wan onge kita yungu yetu tibili age na yele wangi ya na kialdambare ngota afkole njini wangi ya tatu kutem bibili ya wangi ya tatu ngota afkole njini augi ya tatu mbibili ya kukorwoy mui chago kukorwoy mui sige na yungu yondoni sini yoldoi chitambare Kogi mas kelele le gipsigis na anal dambare tanengo tap college ingi ni ngolione kitam kuba isie boyise kulle kulle changa nap dambare kamilde kima gbare kyalde ki ni ma dambare kot ko ma dambare ti de men eno ni ba melila kogi kot kogi menye oli ba nandi worof chago kogi bare kogi al dambare kogi na mero bi ni ke wa mara noton kogi yige si ni bara no to gi mago ma go neto go nusu ke le ga milda ale yi ki ma ge le le nan alda kot ko ga i se go nga na go ko bo ndi se go i alde a gi be a la ge nu la go neto ra bi ni cho to ma ya na se go ta ko le ji ki ta go ba i si nga li o po i se ne gi ba re chaga nap te mbare ana ki a milde kogi ga ma ni sa go le mbara no to ko go tu go ko ga alda le bumbile Kau ngeh tak lupa bil noto, kau gaji mana noto? Kebab isi tak ino ngaji orang pada kaki milda, anak aja nafta. Ima juga pada kaki alda. Iki tegis, iki ima gitu orang kai. Iya kerja ngaji orang no, nang ngaji orang bagi leleng kai ciego, kau nyebut ciego, kini ngaji iki tegis. So ini kata orang yang dibeli aja kau bersih tu kau nyebut muai bercium leki anak embaret, engkau tap kau lejin kialda, ani yang dibeli aja. Kini lene oba ogo bambara ni agine kiana ni legi ngala lembi bilia wole kendo bambara kodi bu ngorwa imui kongo missing agonyo yuanga tamuta ajo kwa kwa kwa kodi kongo missing boyo na nanga na nani kongo missing in Webster
1: kongo I
3: awa ingolio netatu ngo mite kora na amachu ibe meti
1: yes
3: kini ingolio tenge sigi yange abu masisi anage abu wogi kono di chito Kogi yuma doa hospitali ye kita de hospitali e hospitali ye kita de hospitali kogi go no ri kita age ya na tia bio sa ne ni gi kogo ge kita de nyo ni hospitali an sa go atita so I go ta go ruwa mi nga le ke ta ne ge bulguli o go mi si ko ta ra ta ko ba go ndo yo go le tuo o go ruwa ge a go ruwa mu o ni buti Kutkia ngati bui kuhuta riti kwa miti ita Kungwa misi ngembi kwa mwe kwa aldabara ya tako lipite Ili titi tayano niki mwae lipini mungu Kungwa misi
1: Haya, sige mwae ni kasta Mwa nguwa nguwa nguwa kaka sole kako Kune ngalege ni ontokora Jacob
2: Nane
1: Nicho ngalege laka
2: Kaka kasir kande kande kala muto baba
1: Kakile kuruwa imui kiketu ya kasta Mwa nguwa nguwa nguwa
2: Gongoi, gongoi, gongoi, arabrono, amajale arabrono gongoi.
1: Mhm.
2: Imagu tu yo in giga we emono gbare gbleleji.
1: Oh.
2: Inya we golewa we jebole awe gbleleji.
1: Ah, iba gimi karibu nyumbani.
2: Ugi konye mpaka we sei kwangwa ngaze okyo we di kwa ngaze.
1: Ah, iba gimi ga giteite sa changwanio.
2: Oko nguno amajale di biga gbleleji gongoi.
1: Yes.
2: Apiga ke bandungo limoga bolo zero
1: aha
2: ede gumi tokol
1: man
2: kongoi
1: kongoi
2: amaje amaje toga sa
1: yes
2: kata ya jehova gumo ay kongoi amoga sarta tokol nere mi go bate si berur boy si ko kebioso agi ke ka go ngalal go bate etu tabran
1: mhm
2: kongoi samu saya kongoi amu Awan nama je kami gaya. Nama serendik. Awan murebu. Awan ngau. Bicara tu tu kalau magaya magai naik. Apa jatuh na Bruno. Agak kami tu ayin tega jian boleh. Ibe urine endek tu bosen bagi siunu ketinggi. Ibe iman. Ia jenem ni. Agi a jenem ni hanya ungkap tabu absa. Naga wondo juga. Agak ketemu tu kalau bagengke. Berur bata. Kolenjin kamu kul. Agi ibu itu bukti gigi ne coba ibu rure ne kepala. Semai kasenit yang lagu kau cukup gigi ibu rure ne coba ne nyaw. Agus aku pun juga menutamu ribe ibu ne kepuan ne. Oskol mo tak eh, nego macam kebesi, sukungat pabiru red kabate agin doze agin bau tabran. Geng itu baru ngejar macai enggaliat, agot kevin di tangan rubai, agar tangan rubai, pokaga sah sin doji, itu sieta kita ne kurige, abar oskol ini ne rubai iya jinemye. Berur jaglano, berur aramotai, berur sio, aramaritim, bau tabari kuat. Apa beras tu? Itu pun juga kita sihat. Tajam fem. Apa buat ija kot tu? Ia jenis ni. Ia suai nengungge mui bungui. Engai netap. Jehova kuanda. Jehova weri. Jehova tamir miri netelil. Amen.
1: Amen. Kungui kabisa. Kungui no. Kungui no. Kembau nanti negara kabisa. Nanti negara kau benda limba dalat. Kau kira kacang bi kapasa cakap meeting ini atau noga ikas ngaleg, so target ni ngaleg kini juga mungkin in Thursday nataku kuangwan gasi ni macam lejita kita kulo ye nemesis kibaran suka meeting ni kemu atuan ini betul nata nubra ini, ko amunen kasarta si nyoi wangata suka meeting itu ya gara target ni ngaleg kini juga mungkin tu kulo kibageng in lepe itu target gara nata nyoi so metway target lejita kita kulo ketiak guna terbatas cuma tu kita apakah jenis harga terus usia kita yang dekat dengan kita tay, alangkah macam itu kita nonton yang game bau ni Brian ini nonton bannya atau bau ni, alang kau ribet jawab ayah wan atau tak susi, agak kau itu limbah subuh atau yang barak Bruce kubat atau Timon Meli, ini nonton bannya saya tabah tay cefem, tetap cita cefem tu kita apakah jenis.

Kongoi mising kostoi nenyun en saishek cheuchu, saishek cheichegen chekochomwe kamuktoindet en langatutab betutab raini, betut noton nebo kosomok kasi, nebo tarikit 26 arawetab 8 kenyitab 2026 nekotestai boto webstar kokeske betutab kasitab oeng kakitou betutab kosomok kasi noton nekakotoret en Jehova kongeten kokoimen emet akoi saishek cheuchu. Ongesa kamuktoindenyon Jehova laitoriatab en kainetab Jesu. Kiweche kongoi kilosun en langatutab betutab raini, kongoi ripset ak en chomiet nekairibe kongeten kokoimen emet akoi saishek cheuchu, saishekab kemboi kwen. Nangesom kotilet ak nyoetab kat Jehova, singomi kit nekoketyin kibwat ak kecham nemakataing'ung kosipit inyoiwe gaa. Tilile Jehova, tuptup koinutikyok en kitabusiekab meet ak isirche kitabutab sobon. Kongoi en saishek cheuchu kwandanyon chekakebwan sipit kecheng ak kotokeng'ung, sipit iberurech akot en kemboune, asom kimnotet neyobu taing'ung siotou tetutikab betutab raini Jehova kositeb koboto. Beruron Jehova, indoisewon en tuguk tugul amokyiningei ak amoche akeren. Ibwatan akot en saishek cheuchu Jehova, meutyenon ako memeton Jehova. Yon ami kinam koboten Jehova, indoisewon kembaun, konon chamet ak kaset ne inegen neyobu taing'ung. Kosom chamet neyobu taing'ung Jehova, kanaptan Kiptayat kong'eten torornatet akoi age. Konon kora Jehova atestai akot en tuguk tugul cheotinye Jehova, panganutik kwandanyon kosipit itetuech chekinomi en betutab raini. Aba iberur betuni eb kastab somok, ngoik betuni bende iberurot, iberur okot chi en kembouni Jehova nenyon, nemotinye kalyet ngonyor kalyet, nemotinye chametab ke ngonyor chametab ke. Berur kembouni itilil, kergong rimoikab kimnotosiekab oi, chekang'etoi oishei en kainetab Jesu. Kang'an korotikab Jesu chetinye kimnotet, ale Baba ndoisewon ak iletwon en tuguk tugul, amun imi Jehova, ako inye neiwolu. Nainawe kongoi ak alosun en tuguk tugul amun kasa, aonin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo tominimiryenet. Tilil Jesu Kristo ni kiptaninyon. Amen, amen, amen, amen, amen. Karibu sana mwaka inet ulimi odadi.

Yes, yang aku aurien dengan lekap kebebertan atau tadi. Yang aku aurien conference, ama big taman, ama big taman tadi. Cepat index lagi 50,000. Kebebertan atau nama lucky box. Nenek aku beri dia nenek yang nenyo chin papa saya cakap kimboy. Aku nak apa kerja lagi lagi kau itu yang terapi negara anda PCLP nombor nota nombor 000-1360. Chill star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash. Tadi yang macam kau yang kanam gitu kau kapsa. Tadi yang mami. Star 292 hash. Mungkin tahun panggang ada di. Nampak yang agak abnet tu agen yo, testa yo ia tiket ia juga ia tu kesitu tadi. Star 292 hash. Star 292 hash. Star 292 hash.

0: Rungi juta ta gilele kwalelen. Ana ga speak mi conference kut kunyur wano dadi. Luka nje bangun di jam ke? Luka? Luka, je bangun di nyurwan? Luka? Luka?
1: Mau kasih musik.
0: Bega soal?
2: Luka, je bangun di nyurwan?
0: Siang eh? Siang eh?
3: Gua kasih nanya musik. Gua kasih mengenali cerita cerita conference.
0: Hanya aku syukong ya, tak bisa aku terokir ala kagwe ke. Ini tak nenek ku cuma mau anu. Star 292.